0: ya kantor Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
3: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Kolam Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Terima kasih ya buat Anda yang pagi ini masih terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda terkait dengan menjaga kredibilitas pers di era disinformasi. Ya, menurut Anda pendengar, apa yang harus dilakukan jurnalis gitu ya di era digital sekarang ini? Dan kira-kira tugas dari seorang jurnalis ini apa yang perlu dilakukan gitu ya? Apakah Anda melihat bahwa jurnalis ini harus terus mengedepankan etika dalam menyajikan berita atau seperti apa? Mali, silakan. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon, WA dan juga SMS di nomor 0811-3820-9440 atau 0380-825-444. Seperti apa yang Anda harapkan terkait dengan profesi dari jurnalis gitu ya, dalam menjaga kredibilitas, menyajikan informasi-informasi dan juga informasi-informasi yang berada di media-media online agar terus mengedepankan etika jurnalistik. Silakan, apa harapan Anda untuk

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda masih dengan bersama kami ya di pagi hari ini bersama saya Prima Maya, dan waktu menunjukkan pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Dengan tepat di pukul 9 nanti Anda akan ikuti Sumba pagi ini untuk itu tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Ya, pendengar, fraksi partai Nasdem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perhatian khusus diberikan terhadap belanja modal yang hingga akhir Agustus 2026 baru terrealisasi 8,48%. Dalam pendapat akhirnya, fraksi Nasdem mencatat total belanja daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar 5,36 triliun. Namun hingga akhir Agustus 2026, realisasinya baru mencapai 52,94%, sehingga pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Juru bicara fraksi Nasdem, Oktavianus Moami, CST, mengatakan percepatan belanja diperlukan agar program pemerintah tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Nasdem juga mengaitkan percepatan belanja dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di Flores. Pemerintah diminta menggunakan belanja tidak terduga secara cepat dan tepat sasaran untuk mendukung penanganan tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya, pendengar waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan untuk Anda Sumba Menyapa Pagi ya, dengan topik Kepala Sekolah Muda Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya? Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dias.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Sudah menjadi kepala sekolah dari umur?
1: Dari umur 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya, Ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi kepala sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya? Kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Jujur, dengan usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Ya. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja.
0: Ya.
1: Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan.
0: Ya. Ya.
1: Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga selain mengenalkan Tuhan, saya tetap belajar.
0: Oke.
1: Saya terus belajar melalui membaca, ya kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan, jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain, dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain.
0: Okay.
1: Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya. Untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya, oke.
1: Iya, jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar sambil kita mengukir pengalaman. Okay.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar.
0: Okay.
1: Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan.
0: Okay.
1: Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi, serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
0: Iya, oke.
1: Pasti harus kita sudah.
0: Oke.
1: Terus yang berikut,

0: Kebetulan Bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu Bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa, begitu.
1: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan Bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nonadias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo Bapak Mama dari Nonadias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
0: Ya, ketua yayasan itu adalah Bapak saya sendiri. Memang Bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama Bapak saya itu adalah Agustinus Rina Lagu, SPD, MPD.
1: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nona Dias, dari tadi ya bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
0: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya syok, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, gitu. Agak syok, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
1: seiringan.
0: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit. Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Semua bisa diatasi ya, asal yang kita andalkan yang Maha Kuasa.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah, ini nih, kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa, saya nak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak. Dias mendapatkan tantangan itu juga.
0: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
1: Yang paling bungsu ya?
0: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Tetap berjalan dengan baik. Luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu, penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
1: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional,
1: yeah,
0: disiplin, bertanggung jawab,
1: okay,
0: dan dapat memberikan dampak nyata, okay, bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
1: Okay.
0: Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan, serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga,
1: okay,
0: dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga, supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman, atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
1: Iya, di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
1: Ibu Kepsek. Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek."
0: Iya.
1: Itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Nona Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri.
1: Okay.
0: Karena di usia saya yang masih muda ini, ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, gitu. Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
1: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, "Wih, kalau kita di Sumba ya, pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren," kayak gitu kan. Iya. Bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kepercayaan. Seperti itu, mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama.
1: Ajakan
0: seperti itu.
1: Oke, tetap positif ya, karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Oke, nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
1: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak, bahwa SMTK WKBUBAK itu adalah sekolah teologi.
1: Oke.
0: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
1: Oke.
0: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK WKBUBAK, 60%nya itu pembelajaran keagamaan.
1: Oke.
0: Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
1: Oke.
0: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBUBAK seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas dan kelas 12 juga 2 kelas.
1: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
0: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
1: Wow, banyak juga ya.
0: Iya, banyak.
1: Berarti memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika. Dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau Pendidikan Agama Kristen.
1: Iya.
0: Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
1: Oke.
0: Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya. Nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya, pendaftaran sudah mulai pelajaran.
0: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan Nah, waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu.
2: Oke. Okay.
0: Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya.
2: Yeah.
0: Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting.
2: Yeah.
0: Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa.
2: Iya.
0: Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian.
2: Oke.
0: Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan sebagainya, itu adalah hal yang saya perhatikan.
2: Oke.
0: Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar.
2: Oke.
0: Sebelum kita masuk di program-program yang lain.
2: Iya, iya.
0: Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
2: Oke, oke. Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMT, Kak?
0: Iya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
2: Oke, ibadah ya?
0: Ibadah. Huh? Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
2: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib.
2: Oke.
0: Okay. Kurang lebih 10-15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
2: Oke, okay. Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
2: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
2: Oke. Okay.
0: Tidak memandang gender, mau laki-laki perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan diri.
2: Okay.
0: Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
2: Melatih mereka juga ya?
0: Melatih mereka
2: untuk memimpin.
0: Memimpin.
2: Oke, okay, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
2: Oke. Okay.
0: Hari Rabu Kamis ada batik.
2: Oke. Okay.
0: Hari Jumat pakaian olahraga dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
2: Pramuka. Berarti jadi, Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan.
2: Oh,
0: jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh.
2: Wow.
0: Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
2: Bondosula.
0: Iya, Bondosula
2: itu jauh ya, Ibu.
0: Iya. Ada yang dari bagian loli atas ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
2: Iya, dan bagian loli atas jarang
0: jarang
2: bemo masuk ke sana. Oke. Okay. Wow, luar biasa, berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: semangat sangat
2: sekolah. Dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak Guru yang lain.
0: Iya.
2: Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, okay, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
2: Oke.
0: Okay. Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
2: Sekolah. Oke.
0: Okay. Ya. Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Okay. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan.
2: Iya, betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
2: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
2: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, nah, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri. Jadi disitulah kami mulai evaluasi terkait hari itu. Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi. Tapi jadi kalau misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
2: Jadi selesai
0: memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama. Berdoa baru kita pulang sama-sama.
2: Oke, jadi besoknya itu baru lagi
0: tidak tertumpuk dari kemarin.
2: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
2: Oke, memang sengaja ya.
0: Iya.
2: Luar biasa ya itu Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah. Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul.
2: Oke, luar biasa nih Nodias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini Nodias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nodias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik. Saya hanya meneruskan, hanya menambah ya polesan-polesan sedikit. Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak lebih disiplin. Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal. Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi. Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat. Kami tetap suruh masuk.
2: Tapi sudah kurang.
0: Tapi sudah kurang, sudah berkurang sekali anak-anak. Seperti itu terus.
3: Give me your mouse.
4: What?
3: You're doing this the hard way. Document, done. Spreadsheet, done.
4: Wait, PDFs too?
3: Obviously.
4: How much?
3: Free. Try to keep up.
0: Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak dari akademik dan non-akademik. Ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya. Lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non-akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
2: Akademik,
0: Kalau non-akademik itu ada bola voli, bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru, itu adalah bela diri. Bela dirinya itu bela diri wushu.
2: Nah,
0: seperti
2: wushu? Sepertinya baru ya di
0: itu Sumba baru, Barat, baru di Sumba Barat.
2: Sudah langsung diambil oleh Nona Dias. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
2: Itu sore?
0: Itu sore hari.
2: Nah, di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru. Diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
2: Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin ibu kemasi kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu. Tapi kalau
2: profesional ya.
0: Profesional kakak. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan anak-anak. Saya tidak mau anak-anak itu takut. Tapi tetap segan, segan atau tetap menghormati. Jadi mereka tahu memposisikan diri dengan baik. Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk bercerita. Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala sekolah yang benar-benar saya jadi, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah. Mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap komunikasi dengan baik, tapi ada jarak seperti dia ini kepala sekolah, saya ini kepala sekolah dan saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
2: Tetap menghormati,
0: tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
2: Luar biasa. Seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja, urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya, tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau

0: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
1: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. Tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
1: Keren. Tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
1: Pendengar dan pemirsa, iya. Saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya,
1: itu betul. Karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata karena dia tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya, walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya. Bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nono Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
1: oke. Okay.
0: Tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali lagi ke pribadi masing-masing nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa?
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
1: Okay.
0: Semuanya saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris. Bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya. Okay, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni.
1: Okay.
0: Termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list.
1: Tidak terlalu hafal,
0: tidak terlalu hafal. Okay. Karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada.
1: Sudah banyak. Oke, okay, luar biasa. Semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya 2 saja.
1: Okay.
0: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
1: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
1: Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
1: Iya, oke.
0: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
1: Oke.
0: Okay. Tek langsung selesai.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu satu minggu.
0: Tidak tunggu-tunggu lagi.
1: Oke, okay, luar biasa. Itu. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
1: Oh,
0: tugas utamanya tetap mengajar.
1: Tetap mengajar. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Oke, Nona Dias, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
1: Oke, oke. Okay, okay.
0: Ya, itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
1: Okay.
0: Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK WK Bubak.
1: Okay.
0: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak.
1: Administrasi
0: itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang lain untuk membantu saya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
1: Okay. Ya,
0: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Okay.
0: Kembali-kembali ya untuk siswa lain.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, ya, tapi saya bagi. Sehingga semua itu berjalan.

0: dengan baik tapi tetap mengontrol.
1: Iya. Ya. Oke, jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan
0: paling
1: juga ya.
0: Paling utama kerjasama, Kak.
1: Oke. Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
0: Iya, awal kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi motivasi untuk Nona Dias? Wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
0: Ada.
1: Selain Bapak sendiri ya?
0: Selain Bapak sendiri.
1: Bapak sendiri itu pasti, itu nomor satu.
0: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Hetty, kebetulan Ibu Hetty itu adalah dulu guru kimia saya juga.
1: Oke.
0: Okay. Saya dan muridnya Ibu Hetty. Halo Ibu Hetty. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Maka Bubak, Ibu Meni.
1: Ibu Meni. Iya. Oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
0: Guru dan murid.
1: Sekarang sudah bersama-sama.
0: Bersama-sama.
1: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona Dias sudah mengalami itu. Wah, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Oke, baik pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama dengan Kepala Sekolah Muda kita, Ibu Dias ya, Ibu Kepsek ya, Ibu Kepala Sekolah dari SMTK YK Bubak. Kita masih membahas tentang Kepala Sekolah Muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat. Kita masih akan tanya-tanya banyak hal kepada Nona Kepala Sekolah Muda ini, karena menjadi Kepala Sekolah seperti tadi ya diceritakan, tidak mudah, tapi ketika kita mau belajar, kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan itu dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, iya, matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar iya, biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik, kalau mau jujur kakak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau, okay, sebenarnya. Okay. Bukan tidak mau, karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini sesakit kepala kalau anak kandung. Yep. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak. Okay. Itu yang pertama. Yep. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya sering melibatkan saya.
0: Oh, salah satunya. Dari dulu ya, dari kecil
1: dulu,
0: ya.
1: Dari masih ya SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja, bekerja, walaupun okay, kerjanya dari rumah, yeah, karena membuat okay perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, yeah, kan? Membuat betul perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul. Nah,
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, saya tidak mau jadi guru deh. Oke. Okay. Itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Yes. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus, harus
1: engkau harus jadi guru. Ini yeah sudah engkau punya ini jalan hidup yeah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi sudah setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi. Yeah. Nah, tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika yeah lagi ya. Yang lulus menurut kami anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini. Okay. Ternyata oh Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini yeah untuk saya ada di posisi ini.
0: Iya, oke, okay, menjadi kepala sekolah. Iya, apalagi iya mempunyai mama bapak guru ya. Iya. Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil.
1: Juga dari kecil. Kita sadar. Dan itu menjadi tempat bekan saya untuk bertukar pikiran.
0: Oke, okay, sekarang bapak, ya?
1: Iya, sekarang. Okay. Karena mereka yang selalu membantu saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan iya tentu saja masih terus sangat mau belajar. Iya. Dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti iya yang saya sampaikan. Iya. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, yeah, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam yeah profesi ini. Jadi pengalaman mm lebih banyak, mm, jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak,
0: yeah,
1: kakak Nolan, adik saya Glenn, Krishna dan Magi. Okay. Ya. Itu kami selalu saling mendukung, jadi yeah saya tidak pernah merasa sendiri. Dan yeah tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Yeah. Itu memang dari kecil memang dari orang tua sudah yeah membiasakan
1: sudah
0: itu ya.
1: Membiasakan itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain yeah, ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Iya, yeah, karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
0: Iya, sudah. Jadi kita merasa penuh,
1: merasa
0: ya
1: penuh.
0: Ya.
1: Okay. Jadi merasa tidak pernah sendiri itu karena cinta keluarga itu sangat iya tulus. Jadi selalu merasa oh ternyata saya punya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun orang di luar sana,
0: iya,
1: tapi betul saya tetap punya keluarga.
0: Iya, bersyukur ya.
1: Sangat bersyukur.
0: Bersyukur Tuhan. Oke, halo bapak mamanya Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih.
0: Di,
1: mama masih aktif di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten yeah Sumba Barat. Kepala Seksi Pendidikan
0: Kepala
1: Agama Kristen
0: Seksi
1: juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Oke, kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan.
0: Oke.
1: Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik.
0: Oke.
1: Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak.
0: Oh, oke. Nah,
1: jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu.
1: Iya. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk.
0: Iya.
1: Ya, toh kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya?
1: Beda.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan, tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
0: Seperti itu ya sekarang,
1: iya,
0: ya di sekolah. Oke, luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Kepsek untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Oke, tapi tetap dalam kurikulum. Tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
1: Iya, sudah diterapkan kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar. Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
0: Lihat dari yang lain juga.
1: Lihat dari yang lain juga. Itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
0: Persiapan guru.
1: Baik dalam pembelajaran maupun penilaian, dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih. Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
0: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi kuisis itu seru sekali benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dias, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dias lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan diizinkan. Ada diizinkan, itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT
0: itu apa ya?
1: Training itu kita Yang biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. Penilaian yang baik kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar memberikan bekal untuk bekal guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Oke, berarti keren ya Nona, dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu. Karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah, saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib. Ada banyak sekali tertib yang harus mereka wajib hukumnya itu harus mereka ikuti. Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak. Kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Itu selalu wajib juga ya.
1: Selalu wajib itu.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen. Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga. Ya, Kristen Katolik ya.
1: Katolik kan masih.
0: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya Ibu. Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Seperti itu. Oh, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah karena kami bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah. Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat. Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja. Nah, kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibujaga. Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu. Dan berdampak baik di masyarakat. Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami. Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
0: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Semakin meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
1: Iya.
0: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Iya. Kalau kami, saya baru 2 tahun. Ya, tahun ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3 itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami. Bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja. Jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak gitu.
0: Luar biasa. Jadi itu akan dilakukan.
1: Iya, akan dilakukan.
0: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah. Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
0: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu, karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya, pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah, mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, orang bermain bersama.
0: Tidak ada pembeda.
1: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dengan kakak kelas kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
0: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Karena pengalaman kita
1: kita dulu kan ya kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
0: betul sekali.
1: Tapi kalau di kami tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat

0: Jadi tidak ada juga yang ya angkok orang Lamboya sendiri, kalau mau sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada.
1: Oke.
0: Gabung semua.
1: Oke.
0: Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada.
1: Yes.
0: Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak.
1: Oke.
0: Okay. Pernah juga ya, apalagi mau di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti puji itu. Tuhan. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
1: Iya. Gitu. Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya
0: iya,
1: anak-anak betul, itu mencontoh guru.
0: Dari
1: guru. Mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga, kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya.
0: Iya.
1: Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya. Wow.
0: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi ya karakter Kristiani yang
1: paling penting.
0: Paling penting.
1: Iya, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
0: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama.
1: Ya.
0: Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Yes. Anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Bonosula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak
1: betul.
0: Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah nih besar.
1: Yes.
0: Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia dan di usia yang seperti itu ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya. Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami kita di sini toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak iya kakak mengerti lah.
1: Nah,
0: dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, oh dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
1: Izin ya.
0: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada kek de akan sama pada kek de jadi saya harus ikut sama apa. Nah, seperti
1: betul. Iya, itu sering
0: jadi,
1: sekali.
0: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa namanya?
1: Pekerja ya.
0: Pekerja.
1: Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa kerennya.
0: Iya. Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
1: Okay.
0: Untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah itu pada saat tanam maupun pada saat panen.
1: Itu.
0: Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan kita di Sumba Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
1: perhatikan.
0: Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
1: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
0: dari
1: kaki.
0: Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
1: Betul, berbahaya.
0: Menyediakan kendaraan yang lebih baik.
1: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan zaman dulu mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
0: Bersekolah,
1: itu
0: sekolah, bekerja dan lain-lainnya itu semua punya masa.
1: Betul. Kan? Setuju, setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldana Haya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
0: Kita berdua bersama saja.
1: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
0: itu adalah guru-guru saya
1: ya,
0: yang
1: Bapak ya?
0: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa, dan Ibu Risti.
1: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu. Bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya menangkap sek atau semua?
0: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi? Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah? Yeah. Itu yang pertama. Jadi pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Mm-hmm. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung muaranya kemana. Karena biasanya anak kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, beda-beda. Kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita-bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
1: Oh, oke.
0: Okay. Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa? Di semester ini dan di kedepannya. Okay. Cita-citamu apa?

0: Oke.
1: supaya mereka punya motivasi. Nah, motivasi untuk terus belajar. Jadi
0: Oke.
1: melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak, dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang.
0: Oke.
1: Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada, ya biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya kakak ya,
0: Iya,
1: kita kasih
0: paskibraka.
1: ruang mereka untuk mengembangkan diri di bagian situ.
0: Iya, oke.
1: Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu
0: Minat.
1: lagi, seperti
0: Oke,
1: itu,
0: oke.
1: mendalami mereka punya cita-cita.
0: Oke.
1: Jadi untuk mempersiapkan mereka juga, dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita.
0: Oke.
1: Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka.
0: Oke.
1: Dorong mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha, petani kita.
0: Percahan kain yang saya gabungkan.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, kembali bersama kami di Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Kalau pendengar pengguna FB Pro ya, pasti identik sekali dengan, suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiwinlaka ya?
1: Mardilin.
0: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kakak, silakan Kak.
1: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwinlaka. Suka sekali dengan momen ini.
0: Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwinlaka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak Cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik
0: ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu.
0: Baru satu ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwinlaka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri hanya satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika,
0: sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya, sesuai dengan passion.
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang yang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nembak arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat, kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman. Ada hari-hari tertentu, sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek. yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Oke, semoga penonton ya. Yes, halo semoga. Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apakah kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan, karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu
0: kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Okay. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda, bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas. Kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumba Barat Daya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis.
0: Itu.
1: Jadi dari situlah saya memutuskan untuk untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Sampah tenun
1: gitu. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit, gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sampah-sampah, sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah
0: tenun. Sisa-sisa, kan dianggap sebagai sampah, sisa-sisanya kan, Dek.
1: Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Arsitektur fashion. Iya. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak?
1: Karena seni itu luas, tidak terbatas. Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi, juga pernah ikut sayembara. Kami itu apa ya, kalau kami mendesain itu, kami kalau bisa, kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Oke, berarti kita lihat langsung paham apa maksudnya kalau Winlaka ini.
1: Iya, betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
1: itu permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
0: Almarhum papa, oke. Luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya. Itu perjalanannya Kak Wiwin, kenapa sih bisa sampai saat ini. Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini. Oke, nanti baru dibahas Kak, tahan dulu.
1: Sabar dulu ya.
0: Oke, siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro, silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta tadi.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu, mungkin karena niat itu
1: senang juga, hobi ya,
0: hobi juga,
1: hobi yang menjadi pekerjaan ya pendengar. Memang tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional, kan banyak nih desain tuh banyak. Kenapa kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dahulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, okay, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, okay, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, okay, Kak Astikula.
0: Okay. Iya, saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke, ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kenapa Kak Astikula? Nah, Kak Asti ini aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya itu punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya.
1: Okay.
0: Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan Karaja,
0: kenal kayak begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh ya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman kreativitas tenun ini.
1: Betul.
0: Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi itu maknanya sangat-sangat dalam.
1: Dalam ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya memuli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Okay. Dan yang terpenting itu niat ya, Kak Wiwin ya.
0: Niat. Itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang itu bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani, iya. Dan salah satunya Kak Wiwin lah Kak pastinya,
0: iya.
1: Nah Kak, menarik ya, tadi Kakak bilang Kakak sebagai ASN, mm-hmm. Pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri.
0: Betul.
1: Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya, mm-hmm. Kak Wiwin sudah menikah ya, mendengar ya, mm-hmm. Dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala ini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya Kak, wedding organizer, yeah. Yang namanya RA Event. Nanti, yeah. Itu kita bahas di obrolan lain lagi, yeah, ya Kak.
0: Betul.
1: Silakan. Bagaimana sih Kak mengatur waktu banyak itu dengan kesibukan yang banyak juga Kak?
0: Mengatur waktu. Okay. Saya itu, ini saya flashback lagi,
1: yeah.
0: Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini,
1: yeah, sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi. Itu guru wali saya.
1: Okay, Pak Tobi, yes.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami, para anak didiknya.
1: Anak IPA ya,
0: ya anak IPA, iya. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak, dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini.
1: Okay.
0: Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule, ada catatan, okay. Kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, yeah. Kita taruh sudah di HP
1: ya, betul.
0: Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat kayak untuk mengatur waktu. Misalnya kan kalau misalnya nih, kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Ya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya tuh kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan,
1: yeah.
0: Semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya, karena saya tuh tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lain. Lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu, ya itu tadi saya, minat bakat saya itu,
1: yeah.
0: Mendesain, yeah, kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga apa namanya? Kalau ada event, ada event di luar dari fashion. Kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan, yeah. Itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu, kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri.
1: Yeah.
0: Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Okay. Gitu. LDM. LDM itu apa ya Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya, long distance marriage. Jadi bersama suami-suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya, begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya, berkat dan kesempatan,
1: yeah.
0: Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya.
1: Oke.
0: Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat yaitu omongan, yeah. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau
1: sia-siakan, ya?
0: Ya, sia-siakan gitu. Jadi di sekarang masih muda, yeah. Juga jadi isi saja dengan kegiatan positif itu, menyembuhkan, okay. Diri, karena puji Tuhan juga karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support.
1: Oke. Okay.
0: Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan yeah. Juga orang tua saya di Tambolaka, begitu.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu.
1: Okay.
0: Terus ini lagi Kak, nanti kalau lupa. Saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya, konten.
0: Iya.
1: Membuat konten yang seperti,
0: iya,
1: video tadi ya.
0: Seperti video tadi. Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Ah, besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa. gitu. Jadi konsisten
1: itu ya Kak Wiwin ya?
0: Jadi konsisten.
1: Oke. Okay. Jadi ini pendengar, teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwin. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi sekali Kak Wiwin itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik. Kan. Puji Tuhan bisa membagi waktu. Betul. Dan Kak Wiwin tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM ya. Galau-galau mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Oke, okay, realistis. Halo suaminya Kak Wiwin dan keluarga. Semoga menonton juga hari ini. Yeah. Baik Kak Wiwin, ini semakin seru ya nih. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwin, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwin Laka tuh merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada.
1: Ya,
0: seperti yang adik-adik tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Ya. Kita sudah punya identitas budaya, tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak muda, gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada.
1: Iya.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Anne Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap ada.
0: Selipkan di situ.
1: Oke, okay, baik. Nah, mendengar akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Mm-mm. Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami anak muda juga luar biasa ini, berani sekali seperti
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik?

0: teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online, toko-toko online. Mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya, produk-produk Nusantara, isinya Nusantara, apalagi di TokTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun. Mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun, tapi sebenarnya itu printing, Kak. Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu. Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya, karena printing. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu. Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumbawa, itu ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu. Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih, kalau kita maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba." Dan terus saya selalu lihat, kadang kita kan sebagai ASN untuk seluruh NTT kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai, daerah panas jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan, tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di, kadang juga bukan hanya cuma, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara
0: di,
1: penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, gitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya bisa pelajari lagi, Adi. Pelajari-pelajari, ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak salah lupa, undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu.
1: Ya,
0: terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya. Jadi saya bilang, daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik, dan kita dengan bangga pakai batik khas Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini, adik cantika, lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya, Kak. Batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini. Terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan-lukisan gitu. Batik itu kan artinya lukis gitu, kan. Jadi lewat lukisan-lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen-aksen kontemporernya di dalam. Jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya, jadi kayak semi-semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry, saya

0: Iya, ya, boleh, bisa, bisa. Ini batik pasola, jadi ini dia.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bisa lah.
3: Bisa, bisa, bisa.
1: Iya. Oke, okay, ini batik pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada pasola.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Oh, iya, gitu. Langsung dijelaskan.
0: Terus bilang, ini namanya batik pasola. Jadi pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kita kan langsung menjelaskan ke mereka.
1: Iya.
0: Secara tidak langsung mereka nanti akan, pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran, ya, seperti
0: gitu.
1: Itu. Oke, berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya, karena ini batik SBD. Seperti itu ya, betul kan? Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju.
0: Ya,
1: oke, luar biasa. Nah, Kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang Kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini, Kak?
0: Ada pro dan kontra sih.
1: Oke.
0: Apa? Pro-nya juga ada beberapa teman-teman yang apa namanya?
1: Mendukung ya.
0: Mendukung yang apa? Peminat budaya.
1: Iya.
0: Mereka mendukung, mereka kebanyakan mendukung, terus mereka bilang, wah bagus ini, bisa, karena memang betul, bisa merepresentasikan apa yang ada, gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga yang bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, tidak punya batik, begitu. Nah kalau ditanya sejak kapan, ya saya bilang sejak saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kalau sejak kapan punya SBD punya budaya batik ya sejak saat ini.
1: Iya.
0: Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Lalu SBD punya apa? Nah dari sini saya bilang, kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun kodi, terus juga ada ya dari lembaleko dan tenun sulam, bagaimana kalau kita ada combine dia, kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu. Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun. Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas, sebebas
1: mungkin. Kalau tenun terbatas kan,
0: tenun kan terbatas gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta, jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
1: Oke. Okay.
0: Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat-sangat tinggi dan sakral, dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini.
1: Okay.
0: Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa, batik ini.
1: Oke. Okay. Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak? Mungkin yang langsung ke Kakak Wiwin ini.
0: Ada
1: banyak
0: juga
1: cerita
0: di sosial media
1: ya?
0: Ada juga. Ada yang langsung apa? Tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja.
1: Oke.
0: Okay. Mencoba menjawab dengan bijak dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana ini bisa juga diakui begitu.
1: Iya.
0: Karena memang tujuan ini bukan untuk menghilangkan. Ya, mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus ini. Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak bisa.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana perkembangan itu datang, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang, bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi, begitu, untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Wiwin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Okay. Karena tadi saya juga ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. Kalau sama, kadang kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah, saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nonan-nonan Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya Adi Cantika, Kak, saya mau batik begini yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu memang betul-betul itu yang cuma Adi Cantika yang punya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu.
1: Okay. Nah, Kakak itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer terus kalau misalnya ada request seperti itu bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat wow kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu
0: mungkin talenta sudah ya talenta ya pertama itu saya karena suka mencari referensi juga selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu, saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya, apalagi kalau saya sudah melihat contoh Cantika, aduh Cantika nih orangnya begini-begini gini. Kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini nih. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu, kirim terus kirim dari Dek kalau begini bagaimana gitu.
1: Oke, sangat sangat jelas ya.
0: Iya, jadi ya inspirasinya banyak sih. Zaman sekarang sudah canggih.
1: Bagaimana kita memanfaatkan?
0: Betul.
1: Tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Seperti AI. Nah, Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah, itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya, Kak? Itu disebut apa, Kak, kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul Baju Lama Bersemi Kembali.
1: Iya, Baju Lama Bersemi Kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung itu kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah. Jadi saya tinung lucu ya tinung gitu. Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion. Jadi
1: treasure
0: itu
1: ya.
0: Yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu. Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
1: Apalagi mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal jadi banyak ini yang minta Kakak tolong ini. Oke, siap. Tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, "Ih, kenapa kasih murah?" Karena menurut saya ya karena fokus saya ini bukan untungnya tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silahkan, tidak masalah. Biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu.
0: Beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi gitu.
1: Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya, aplikasi apa, Kak? Apakah AutoCAD, karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
0: Iya. Oke, okay, aplikasi itu. Kadang
1: pertanyaan.
0: Saya, ya. Pertanyaan. Oke, okay, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
1: Ya,
0: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal itu.
1: Suka menghayal ya.
0: Oke. Okay. Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang memang juga kadang saya tuangkan di AutoCAD.
1: Oke. Okay.
0: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya kepinang ke Corel Draw.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saya di sini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
1: Oke.
0: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, deh. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
1: buat,
0: terus kakak foto, atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai. Terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
1: membuat menyempurnakan
0: gitu.
1: Ya itu pendengar ya, kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Itu bedanya.
0: Betul.
1: Itu bedanya ada AI, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah Kak, ini juga ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu Kak kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya. Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya, Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi ini nona cara ini. Aduh, mama ikut sih. Saya selalu begitu, mama ikut, mama.
1: Menurut mereka aneh.
0: Iya.
1: Dan susah.
0: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh, bentuk apa lagi nona? Mama pasti bisa.
1: Dan Kakak selalu mendampingi ya?
0: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton apa gitu, oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama, jadi mama oh iya bisa, dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW, jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
1: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
1: menjahit
0: tenun. Okay.
1: Jadi secara tidak langsung Kak Wiwin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kak Wiwin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Awalnya suaminya nama siapa Kak kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah.
1: Oke.
0: Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa apa ya, mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup apa begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
1: Tambolaka
0: begitu. Jadi Dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada apa support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SPD itu sangat-sangat support.
1: Oke.
0: Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu selalu-selalu support. Jadi saya merasa ya ini adalah kesempatan. Kalau sudah di support begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu.
1: Okay.
0: Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, "Nih, kira-kira apa sudah?" Terus akhirnya suami bilang, "Ina kan bisa tenun." Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022, Dek.
1: Okay.
0: Bergerak di MWT itu 2022. Yeah. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami itu kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba ini, seluruh Sumba, 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih Kak, bagaimana Kawiyun melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya.
0: Betul.
1: Bagaimana sih Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas itu kita semua punya begitu.
1: Oke.
0: Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu dengan adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang. Makanya tadi konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensinya, Kak.
0: Sadar akan potensi, begitu. Okay. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan? Itu dia tadi. Yeah. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu, karena bukan apa ya. Budaya kita ini itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga saya tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
1: Iya.
0: Saya merasa bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
1: ya
0: kalau pakai tenun.
1: Oke.
0: Itu dia.
1: Kami
0: jadi lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ini.
1: Iya, betul Kak.
0: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Iya,
0: gitu. Jadi
1: menggabungkan,
0: menggabungkan ke tenun. Jadi akhir-akhir ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu, bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kawiyun tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll begitu saja ya, tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Nah, Kawiyun, sekarang kan sudah terkenal nih Kakak hasil desainnya dan karya-karya Kakak. Apa sih yang Kakak rasakan ketika karya-karyanya Kakak itu sudah dikenal, diterima dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang Kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa Kak? Coba Kak.
0: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka Ibu MWT, bukan okay. lagi MWL, kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi sekarang Ibu MWT.
1: Mardilin
0: Wiwin Tenun.
1: Oke, okay, luar biasa. Berarti kakak berhasil loh membranding diri itu.
0: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang kalau baik MWT, MWT tapi saya, jujur saya tidak insecure saya justru bangga gitu bangga, terus sejauh ini kak karya-karya saya itu
1: dikenal
0: di Papua, sudah sampai Papua.
1: Oke. Okay.
0: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
1: Oke, okay, di mana lagi
0: Papua
1: kak?
0: Papua Barat. Uh-huh. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram. Oh. Tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya tapi
1: kayaknya tahu nih.
0: Tidak kayaknya bukan orang Sumba kak.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Pikir orang
0: Sumba. Di Jerman, terus dia bilang saya sangat-sangat minat apa suka sekali lihat hasil-hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun okay. begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle, tapi lebih kepada baju bekas apa yang mereka upcycle. Tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya okay, begitu. Okay. Jadi dia bilang saya sangat-sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu begitu? Wow. Jadi saya bilang, oh bisa sekali, saya bilang begitu. Mm-hmm. Jadi sekarang masih ya saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk yeah. semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih adek. Mm-hmm. Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go international. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Mm-hmm. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD okay. ini gitu. Terus ada juga teman-teman, ya, teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga, oh. yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
1: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
0: Sudah deh.
1: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
0: Aduh,
1: luar biasa ya kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar itu tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kalian tadi.
0: Betul.
1: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu kak, ada yang tanya tadi di Facebook pembuatan batiknya di mana kak?
0: Pembuatan batiknya itu belum di sini
1: ya.
0: Karena kita kan apa namanya sangat-sangat terbatas
1: okay.
0: dengan
1: peralatannya
0: begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di dulunya dia desainer produk
1: okay.
0: gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu
1: okay.
0: Untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur.
1: Okay.
0: Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan adik cantika. Karena saya semakin ditantang saya akan semakin semangat,
1: semakin tertantang.
0: Iya, semakin tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing, batik printing. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan di sini saya tetap akan selalu menegaskan batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya kita punya batik, kita punya tenun. Di Hari Batik Nasional kita pakai batik SBD. Di Hari Tenun Nasional kita pakai tenun SBD.
1: Oke, luar biasa. Woi, menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti bahkan internasional apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
0: Oke, okay, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada tiga. Instagramnya Wiwin underscore Laka. Terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka. Terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
1: Oke, okay, gitu. Itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya kak, atau mau tanya-tanya tentang tenun.
0: Iya, mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
1: Oke, okay, langsung kak. Harapannya kak untuk batik
0: harapannya
1: dan tenun pastinya.
0: seperti biasa pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah.
1: Ya.
0: Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik. Batik SBD ini bisa menjadi suatu
1: gebrakan
0: begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Amin. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah.
1: Ya.
0: Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain, tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau, ya kan, menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana kita kembalikan, kita terapkan ke di sini, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tidak harus juga hal-hal besar, dari kecil menjadi besar gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion, ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda, yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
1: Begitu.
0: Okay. Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
1: Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin, membuat batik. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir, Kak Wiwin. Sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar, dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua, ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, Sarjana Teknik yang sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Dan semoga sukses selalu Kak untuk batiknya. Semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali,
0: dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. 1, 2, 3. Sekali di udara tetap di udara.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Wuuu. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba Siang hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Lontong Minuman Anda di Sumba Siang hingga sore nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani aktivitas Anda di minggu kerja di hari Senin 28 September 2006, tetap bersama kami karena banyak informasi dan juga lagu-lagu populer yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama Zeus? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Basudara Jamalada nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz pendengar. Di pukul 12.00 kita akan mengikuti warta berita olahraga bersama Pertiga Jakarta. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Baik pendengar, di Sumber Siang hari ini kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Perintis 10 hari diperluas, Sumba Timur masuk 95 kanta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memperluas implementasi layanan peralihan hak terintegrasi 10 hari hingga mencakup 95 kantor pertanahan di Indonesia. Perluasan layanan tersebut mulai diterapkan bertepatan dengan momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2026 pada Kamis 24 September 2026. Dari 95 kanta tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kanta yang masuk tahap kedua penerapan layanan perintis 10 hari. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN untuk Undin Parunggi menjelaskan bahwa sebelum diperluas, layanan perintis 10 hari telah lebih dahulu diuji coba pada 17 kanta sejak 17 Agustus 2006. Perluas tahap kedua menambah 78 kanta yang tersebar di 19 provinsi. Dengan demikian, masyarakat pada kanta yang telah menerapkan program tersebut dapat memperoleh layanan peralihan hak atas tanah melalui mekanisme yang terintegrasi dengan batas waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur. Layanan perintis 10 hari mengintegrasikan 3 tahapan yang melibatkan pemerintah daerah, pejabat pembuat akta tanah, dan kantor pertanahan. Tahap pertama adalah verifikasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah dengan batas waktu maksimal 3 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut BPHTB tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui melalui mekanisme fiktif positif. Selanjutnya, PPAT diberikan waktu maksimal 2 hari untuk menyelesaikan pembuatan akta jual beli. Kemudian, berkas permohonan diproses di kantor pertanahan dengan batas waktu penyelesaian paling lama 5 hari. Kementerian ATR BPN menargetkan layanan perintis 10 hari dapat diterapkan secara nasional mulai 1 Januari 2027. Undin Parunggi menyampaikan, penambahan 78 kanta pada tahap kedua merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan transformasi pelayanan pertanahan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Dalam daftar tersebut, sekalian kanta Kabupaten Sumba Timur, terdapat pula kanta Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur yang turut menjadi bagian dari pelaksana tahap kedua implementasi layanan tersebut. Penetapan perintis 10 hari membutuhkan sinergi antar pemerintah daerah, PPAT, dan kantor pertanahan agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Integrasi tersebut diharapkan memberikan kapasitas proses bagi masyarakat yang melakukan peralihan hak atas tanah, khususnya dalam proses jual beli. Salah satunya adalah layanan pengukuran terjadwal yang menargetkan penyelesaian dalam waktu 12 hari dan hingga kini telah diterapkan pada 495 kanta atau sekitar 96,3% dari seluruh kanta di Indonesia. Melalui berbagai transformasi tersebut, Kementerian ATR BPN berupaya menghadirkan layanan pertanahan yang semakin terintegrasi, transparan, serta memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi pertanahan. Demikian informasi Sumba Siang hari ini. Kembali kami sampaikan, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya. Kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Steve.
1: As always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: halus FC 5-1. Sementara unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara membaca kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfatan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarias Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih halus Yola Hendro menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Ya pendengar, di Sumba Siang hari ini Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal

Dari rangkaian proses verifikasi faktual lapangan terhadap usulan penataan desa di Kabupaten Sumba Timur. Malam rahmat tamat tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hasil verifikasi faktual lapangan usulan penataan 44 desa di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berita acara menjadi bagian penting dalam tahapan administrasi setelah tim pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melaksanakan verifikasi secara langsung di sejumlah wilayah yang masuk dalam usulan penataan desa. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dalam proses tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penataan desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta tim pemerintah Provinsi NTT yang telah melaksanakan verifikasi faktual lapangan secara langsung. Proses tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai persyaratan dan kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan penataan desa. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi termasuk menindaklanjuti berbagai catatan maupun hasil verifikasi yang telah disampaikan oleh tim. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, tim verifikasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sekretaris daerah Kabupaten Sumba Timur, asisten administrasi umum, para pimpinan OPD, para camat, serta para kepala desa persiapan se-Kabupaten Sumba Timur. Melalui verifikasi faktual dan penandatanganan berita acara, hasil verifikasi usulan penataan 44 desa tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap seluruh tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hasil proses ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemerintah di tingkat desa, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumba Timur.

0: Emang Kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh nggih Mbak Kayu, murah Kang Salewu mawon.
2: Eh kau Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh Den Mislan, gogo sok pesanan kunia Mika.
1: Nggih Pak Binsar, parene sawek kosong kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara.

berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Mas dari jam lalu nomor 1 Eka Bubak. Di Sumba siang hari ini pendengar, kami menginformasikan tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti aneka berita daerah produksi, stasiun produksi Sumba yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Darwai Kabupak Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 28 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Di antaranya, Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Kapolda NTT bangun 93 titik sumur bor untuk masyarakat NTT. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Yatni Elondo. Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
2: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TDI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
3: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobrade, Kecamatan Kota Baikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam hari ini berapa? 300 pohon dengan tiga jenis pohon.
1: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak?
2: Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda NTT menginisiasi program pembangunan 93 titik sumur bor serta penyaluran bantuan sosial secara masif di berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui inisiatif kemanusiaan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Langkah nyata ini merupakan wujud penjabaran dari semangat Polda NTT penuh kasih, di mana institusi kepolisian tidak hanya mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tetapi juga aktif menjawab persoalan mendasar warga, terutama ketersediaan akses air bersih yang layak. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa program pembangunan sumur bor ini dirancang sebagai solusi atas tantangan geografis dan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Kabit Humas merinci bahwa saat ini jajaran Polda NTT telah memetakan dan menyiapkan total 93 titik lokasi pembangunan sumur bor yang tersebar merata di berbagai kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, progres pengerjaan berjalan secara bertahap dan terukur. Selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari, Polda NTT juga mengimbanginya dengan aksi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan emosional antar Korps Bayangkara dan masyarakat. Mengakhiri keterangannya, Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan pesan moral dari pimpinan Polda NTT terkait esensi pelayanan kepolisian yang humanis. Dengan hadirnya puluhan titik sumur bor dan program bantuan sosial berkelanjutan, Polda NTT berharap beban masyarakat dalam mencari sumber air bersih dapat teratasi secara signifikan. Lebih dari itu, sinergi dan kemitraan yang erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu terus terpelihara demi wujudkan lingkungan sosial yang aman, nyaman, rukun, dan sejahtera di bumi Floba Merata. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dinas Dukcapil Kota Kupang menerima predikat kepatuhan tinggi karena adanya perbaikan standar pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Predikat zona hijau didasarkan pada penilaian standar pelayanan, ketersediaan sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Siti Ayatul Karima, kepada RRI menyebutkan 14 penilaian untuk Dinas Dukcapil memiliki total jenis layanan administrasi kependudukan, di mana sebagian besar telah masuk dalam standar pelayanan publik sesuai estimasi waktu.
5: Di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana, mudahnya itu gimana melihatnya. Kadang-kadang masyarakat itu tuh datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani. Itu padahal bisa melihat, formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang, sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diproses.
4: Sementara itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Victor William Bino, mengatakan standar pelayanan publik merupakan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik yang wajib menyediakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, sistem pelayanan harus disederhanakan agar menghasilkan kemudahan, sederhana, tertib administrasi pelayanan.
6: Pelayanan publik yang mudah itu paling tidak sejak awal, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak, prosedurnya seperti apa untuk mengakses layanan itu, sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu, sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum gitu. Setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya.
4: Dinas Dukcapil Kota Kupang memastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui papan pengumuman termasuk media sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengakses sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Khusus untuk kepengurusan KTP, diakui Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Siti Ayatul Karima, hanya membutuhkan waktu 1 hari langsung dibawa pulang oleh pemohon. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo melaporkan.
1: Dinas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao memperkuat peran penyuluh agama dalam membina generasi muda. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama BNN Kabupaten Rotendao untuk meningkatkan kesadaran bahaya narkotika. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
7: Kolaborasi ini melibatkan penyuluh agama Kristen Kemenak Rotendao Elizabeth Dorcas Detan dan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendao Robin Eken. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 1 Rote Selatan Jumat 25 September 2026. Pembinaan menyasar peserta didik kelas 11 dan menggabungkan edukasi narkoba dengan penguatan nilai keagamaan. Pendekatan tersebut diharapkan membentuk pembentukan karakter dan ketahanan diri generasi muda. Elizabeth mengatakan generasi muda memiliki peran penting menjaga masa depan diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya iman kuat, karakter baik, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Menurut Elizabeth, nilai keagamaan dapat menjadi salah satu dasar pembinaan generasi muda. Peserta didik juga didorong memiliki keberanian mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkotika. Antusiasme peserta didik terlihat melalui berbagai pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Sebagian peserta mengaku semakin memahami bahaya narkoba setelah memperoleh edukasi tersebut.
8: Saya sangat berharap bahwa generasi-generasi muda ini harus mengutamakan imannya supaya bisa menghasilkan karakter yang positif, bisa mengendalikan diri mereka saat mereka berada di lingkungan-lingkungan yang bisa membuat mereka jatuh. Respon dari anak-anak sendiri itu kan mereka sangat antusias sekali. Pada saat kita melontarkan pertanyaan, ada yang sudah mengerti tentang narkoba setelah mendapatkan edukasi-edukasi itu.
7: Sementara itu, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendau, Robin Eken, mengajak generasi muda membangun daya tangkal terhadap narkoba. Menurutnya, pengetahuan dan iman perlu berjalan bersama untuk menjaga Rotendau tetap bersih dari narkoba. Robin juga memperkenalkan sejumlah hal yang perlu diwaspadai generasi muda. Edukasi tersebut mencakup penyalahgunaan zat vape serta tanaman kecubung yang dapat membahayakan kesehatan. Ia menjelaskan peserta didik perlu mengenali perkembangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut penting agar generasi muda mampu menghindari penyalahgunaan dan melindungi teman sebaya.
9: Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka juga bisa memahami ternyata narkoba ini sangat berbahaya untuk masa depan mereka. Dan ada beberapa jenis tren perkembangan narkoba sekarang ini kan ada yang vape dan ada juga tanaman lokal ya di Rotendau seperti kecubung. Itu kan mereka ternyata mereka bilang, aduh ini ternyata tanaman ada tumbuh di sekitar kita. Nah ada korban yang menyalahgunakan kecubung ini kakak. Walaupun kecubung ini nilai jualnya tidak ada, tetapi efeknya terhadap kesehatan itu sangat berbahaya.
7: Kolaborasi Kemenak dan BNN Kabupaten Rotendau akan dilanjutkan melalui edukasi di tingkat sekolah lainnya. Kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung di SMP Negeri 4 Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Kapolda NTT bangun 93 titik sumur bor untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Londong mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda siang ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

masih kembali dikan untuk Anda di Sumba siang hari ini dan di 16.01 Sumba Timur bersama tim Mas Recep Jabatan Gerunda. Kemenangan kode 16.01 Sumba Timur, Lekol Alm saat di Prasetya didampingi Prasetya kode 16.01 Sumba Timur, Kapten Patri Samsiari bersama tim pengawasan dan pemeriksaan. Persilakan pengecekan pembangunan jembatan Gerunda di dua lokasi di Kabupaten Sumba Timur, Minggu 27 September 2020. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan pekerjaan lapangan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, serta standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dua lokasi yang menjadi sasaran pengecekan yakni Jembatan Gerunda yang berada di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kamera, serta Jembatan Gerunda di Dusun Palindi, Desa Krambatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kandim bersama tim Wasri melihat secara langsung kondisi pembangunan di masing-masing lokasi. Mulai dari perkembangan pekerjaan fisik hingga kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan. Pengecekan lapangan ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan mendapat perhatian dan pengawasan secara menyeluruh selama berada di lokasi. Kandim 16.01 Sumba Timur bersama tim Wasri melakukan peninjauan progres pembangunan serta kondisi fisik jembatan. Melalui pengecekan langsung yang dilakukan dan diminumkan Sumba Timur bersama tim masif di dua lokasi tersebut, pelaksanaan pembangunan jembatan Gerunda diharapkan dapat terus berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan secara langsung juga diharapkan untuk memastikan pembangunan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas aman dan memberikan manfaat dan ketersediaannya jembatan yang memadai, akses transportasi serta konektivitas masyarakat di Kelurahan Bangga maupun Dusun Palindi, Desa Kembatan diharapkan semakin lancar dan dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Halo masyarakat Waikabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
2: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
1: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
2: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Ya pendengar, masih dari Jam Lada nomor 1 Kebubak FM 96,9 Mega Hertz terus mengudara menemani Anda di aktivitas Anda siang hari ini di awal minggu kerja yang baru. Semoga Anda semua kabarnya hari ini masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas, dan yang paling penting jangan sampai semangatnya menjadi lemah dan kalah sama rasa ngantuk setelah makan siang. Karena di siang hari seperti ini aktivitas mungkin masih terus berjalan ya. Ada yang masih di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di kebun, di toko, ataupun di perjalanan. Dan mungkin ada juga yang sedang rebahan sambil pura-pura istirahat. Padahal sebenarnya sedang mengumpulkan energi untuk kembali melanjutkan perjuangan hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih terus menemani Anda hingga pada pukul 17 sore nanti saya akan menemani Anda. Maka dari itu untuk saudara pendengar, tetap bersama kami karena lagu dari Citra Scholastica dengan judul Seruan Kebaikan akan saya hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar Hantaru 2026 atau RPPN dekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memanfaatkan momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2026 untuk semakin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui layanan rakyat untuk sertifikasi tanah Larasita Plus serta transformasi organisasi dan tata kerja kantor pertanahan dengan pendekatan kewilayahan Jakarta. Kamis 24 September 2026. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Larasita kembali dihadirkan di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan yang lebih mudah dijangkau masyarakat tanpa harus selalu datang langsung ke kantor. Melalui Larasita, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pertanahan mulai dari konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali hingga perubahan data sertifikat, layanan hak tanggungan dan roya juga menjadi bagian dari layanan yang dapat diakses masyarakat melalui program tersebut. Selain memperluas akses pelayanan, Kementerian ATR BPN juga melakukan transformasi organisasi dan tata kerja kantah dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Setelah tahap pertama diterapkan pada 10 kantah transformasi, tahap kedua diluncurkan pada momentum Hantaru 2026 dengan menyasar 50 kantah. Menteri Nusron Wahid menargetkan seluruh kantah di Indonesia dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027. Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan sistem dan pemanfaatan teknologi, tetapi harus berjalan beriringan dengan menguasai dan penguatan integritas seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Momentum Hantaru 2026 mengusung tema transformasi melayani lebih pasti. Tema tersebut menjadi semangat untuk mempercepat perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah, pasti dan dekat dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Demikian informasi Sumba siang hari ini dan tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan untuk Anda Pro Dangdut di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz pendengar, waktu terus berjalan. Yang tadi bilang sebentar lagi saya mau kerja, dan mungkin yang sekarang sudah mulai kerja, dan yang tadi bilang habis makan saya lanjut, semoga benar-benar lanjut, bukan malah lanjut tidur ya. Oke, dan memasuki siang menuju sore, jangan lupa untuk tetap menjaga energi, energi tubuh untuk menjaga kondisi itu tetap stabil. Dan tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus ya. Pelan-pelan, satu persatu, dan yang penting jangan berhenti. Dan buat Anda yang sedang menjalani hari dengan banyak pikiran, ingat, tidak apa-apa. Kalau hari ini belum sempurna, belum maksimal, ya yang penting kita masih mau untuk mencoba dan tetap melangkah. Untuk itu tetap bersama kami mengikuti rangkaian cara siaran kami di siang hari ini, karena kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut nih untuk menemani Anda sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan semangat dan tetap stabil. Dan mungkin bisa menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang saya hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetap stay tune bersama kami hanya di FM 96,9 MHz, karena perjalanan siang menuju sore ini masih panjang dan kami akan terus menemani Anda. Lagu dari Megiset, Gubuk Bambu, saya hadirkan di ruang negara Anda sekalian.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat,

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh ya, pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya Mas, dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, kita sudah berada di pukul 3 sore. Dan tentunya pendengar setia RRI Sumba, di hari ini di pukul 3, hari mulai bergerak menuju sore. Kalau tadi matahari terasa begitu semangat, sekarang mungkin sudah mulai sedikit bersahabat dan kita pun perlahan memasuki bagian dari yang biasanya terasa lebih santai. Namun jangan lupa ada satu hal yang harus tetap kita bawa sampai sore, yaitu semangat. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sebentar boleh, mengeluh sedikit boleh, minum kopi boleh, tapi menyerah jangan dulu. Karena siapa tahu beberapa langkah lagi ada kabar bahagia yang sedang menunggu kita. Tetap bersama kami karena kami masih menghadirkan informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pilihan menemani Anda di hingga sore nanti menjelang petang.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Mendengar informasi kami berikan untuk Anda di Sumba sore hari ini, Kapolda NTT tekankan penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI secara resmi membuka kegiatan rapat kerja teknis gabungan jajaran reserse dan ditahti Polda NTT tahun 2026 yang berlangsung di Kupang pada Kamis 24 September 2026 lalu. Kegiatan strategis ini menggabungkan lima jajaran penting di lingkungan Polda NTT yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse PPA dan PPO, Direktorat Reserse Narkoba, serta Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Mengusung tema optimalisasi pelayanan kolaborasi fungsi reserse dengan instansi terkait yang bermanfaat untuk masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang responsif, beretika dan berkeadilan dalam rangka mendukung program kerja pemerintah. Rakernas ini menjadi momentum krusial bagi penguatan kapasitas jajaran penyidik di wilayah hukum Polda NTT. Dalam amanatnya, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI menyampaikan bahwa penyelenggara rakernas ini ditunjukkan untuk memantapkan profesionalisme penyidik dalam menghadapi dinamika regulasi dan hukum terkini. Lebih lanjut, Kapolda menekankan pentingnya kesiapan jajaran reserse dalam mengimplementasikan pembaruan hukum nasional. Seiring bertransisinya instrumen hukum material dan formil di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT menyampaikan beberapa arahan penting bagi seluruh peserta rakernas untuk pedomani dan dilaksanakan dalam tugas di lapangan. Para peserta diminta untuk mengikuti serta memahami seluruh materi rakernas secara sungguh-sungguh sekaligus melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen. Sebagai penyidik yang profesional, proporsional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Selain itu, rakernas ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan teknis para penyidik serta mewujudkan sosok penegak hukum yang handal, beretika, responsif, dan berkeadilan demi meraih legitimasi dari masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membawa wawasan penyidikan, memperkuat koordinasi penanganan tindak pidana, serta menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan. Tak kalah penting, Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk membangun hubungan kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait guna meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam melindungi masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan pemaparan materi serta diskusi teknis penanganan perkara yang diikuti oleh para kasat reserse, para kanit, serta perwakilan penyidik dari seluruh polres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur.
1: Yo, apa sih yang udah pemain kayak ini tak baik kan yo rato? Yo. Orang yang lebih pilih yang kono ya, aku rasa aku boleh liar nih waktu
2: itu. Kumpul yang lebih pilih. Itu ya?
1: Yusya, Tih. Menyatir.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Ya, pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami hingga pada sore hari ini. Dan tentunya bagi sebagian orang, ini waktunya mulai bersiap menyelesaikan pekerjaan. Dan ada yang mulai membersihkan meja kerja untuk pulang dari kantor atau bersiap menuju rumah. Dan setelah seharian beraktivitas, jangan lupa untuk beri sedikit apresiasi pada diri sendiri. Karena mungkin tidak semua target berhasil kita capai hari ini. Tetapi setidaknya kita sudah berusaha. Dan terkadang berhasil melewati hari dengan tetap tersenyum saja sudah merupakan sebuah pencapaian. Jadi untuk Anda yang masih berada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Untuk yang masih bekerja, semangat menyelesaikan tugas. Dan untuk yang sudah sampai rumah, selamat menikmati sore bersama orang-orang tercinta. Dan tetap bersama kami di sore hari ini, karena kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut dan informasi-informasi aktual menarik. Tetap bersama kami, karena lagu dari Lolita dengan judul Alay akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Domba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Ya pendengar, tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dialog yang akan kami hadirkan untuk Anda di Sumba Sore hingga 17.00 waktu.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya. Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dias.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Tahun sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur?
1: Dari umur 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya, Bu. Berarti sudah 2 tahun menjadi kepala sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya? Kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Jujur, dengan usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah, yeah,
1: pengalaman
0: betul.
1: Ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga, selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar.
0: Oke.
1: Saya terus belajar melalui membaca. Ya, kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin. Terus di buku-buku juga selalu dibaca. Terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya.
1: Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar, sambil kita mengukir pengalaman.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan. Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan
0: dalam biasa setiap
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya Nona Dias. Mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
0: Iya, oke.
1: Mesti harus kita sudah.
0: Oke.
1: Terus yang berikut

0: Kebetulan Bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu Bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa, begitu.
1: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan Bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nonadias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo Bapak Mama dari Nonadias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
0: Ya, ketua yayasan itu adalah Bapak saya sendiri. Memang Bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama Bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, SPD, MPD.
1: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah, Nonadias, dari tadi ya, bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nonadias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nonadias hadapi?
0: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya syok, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu. Agak syok, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
1: seiringan.
0: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit. Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Semua bisa diatasi ya, asal kita andalkan yang Maha Kuasa.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah, ini nih, kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa, saya nak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
0: Dia
1: mendapatkan tantangan itu juga.
0: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
1: Yang paling bungsu ya.
0: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Tetap berjalan dengan baik. Luar biasa. Nah, Nonadias, kita mau tahu, penasaran ini, apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nonadias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
2: Oke, berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
2: Di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
2: Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika di panggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek." Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri. Karena di usia saya yang masih muda ini ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
2: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, "Wih, kalau kita di Sumba ya, pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren," kayak gitu bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan karena Tuhan sudah kasih kepercayaan. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama. Ajakan seperti itu.
2: Tetap tetap positif ya, tetap karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
2: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK WKBUBAK itu adalah sekolah teologi. Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi. Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK WKBUBAK 60%nya itu pembelajaran keagamaan. Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi. Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain, karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBUBAK.
2: Luar biasa ya, ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, dan kelas 12 juga 2 kelas.
2: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
0: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
2: Wow, banyak juga ya.
0: Iya, banyak.
2: Berarti gitu memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika. Dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen. Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik. ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab, dan etika Kristen.
2: Oh, saya baru dengar ya. Ya, nah ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya, pendaftaran sudah mulai pelajaran.
0: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
2: Promosi. Oke, okay. Nah Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu, saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan. Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk di program-program yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
2: Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
0: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
2: Ibadah ya?
0: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
2: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
2: Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
2: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
2: Tidak
0: memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan dia. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
2: Melatih mereka juga ya?
0: Melatih mereka
2: untuk memimpin.
0: Memimpin.
2: Luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jadi seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu. Hari Rabu Kamis ada batik. Hari Jumat pakaian olahraga, dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
2: Pramuka. Berarti Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan. Jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
2: Bondosula.
0: Iya, Bondosula
2: itu jauh
0: ada.
2: Ya Ibu ya.
0: Ada yang dari bagian Loli atas, ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
2: Iya, dan bagian Loli atas jarang
0: jarang
2: bemo masuk ke sana. Wow, luar biasa, berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: semangat sangat
2: sekolah. Dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak Guru yang lain. Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi. Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu. Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Selain tugas utama sebagai mengajar, atau pastinya ada tugas tambahan. Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah. Seperti itu.
2: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari,
2: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri. Okay. Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu.
2: Okay.
0: Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi.
2: Wow.
0: Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
2: Jadi selesai,
0: selesai memang ya? Hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
2: Oke, okay. Jadi besoknya itu baru lagi,
0: tidak tertumpuk dari kemarin.
2: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
2: Oke, okay. Memang sengaja ya.
0: Iya.
2: Oh, luar biasa ya itu. Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
2: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul.
2: Oke, okay, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini
0: iya.
2: Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik.
2: Iya,
0: saya hanya meneruskan,
2: okay.
0: Hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
2: Okay.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak okay. lebih disiplin.
2: Okay.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
2: Okay.
0: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
2: Okay.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
2: Yeah.
0: Kami tetap suruh masuk.
2: Yeah, tapi dan, sudah kurang.
0: Tapi
2: ya?
0: Sudah kurang, okay. Sudah berkurang sekali anak-anak.
2: Okay.
0: Seperti itu terus. Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak.
2: Yeah.
0: Dari akademik dan non-akademik ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya lewat ekskul lah kami buat.
2: Oke. Okay.
0: Ekskul itu ada akademik dan non-akademik.
2: Huh?
0: Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
2: Akademik, oke. Okay.
0: Kalau non-akademik itu ada bola voli,
2: okay.
0: Bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru itu adalah bela diri.
2: Wow.
0: Bela dirinya itu bela diri wushu.
2: Oke.
0: Okay. Nah, seperti
2: wushu.
0: Iya.
2: Sepertinya baru ya di.
0: Itu baru,
2: barat, ya?
0: Baru di Sumba Barat.
2: Wow. Nah, seperti itu. Sudah langsung diambil oleh Nona Dias. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
2: Oke. Okay. Itu sore?
0: Itu sore hari.
2: Nah di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru.
2: Sore diajarkan, hari,
0: diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
2: Oke. Okay. Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin ibu kemas kayak gitu, banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak.
2: Yeah.
0: Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau
2: profesional ya.
0: Iya profesional yeah. kakak.
2: Yeah,
0: tapi
2: yeah.
0: kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan
2: yeah.
0: anak-anak. Saya
2: okay.
0: saya tidak mau anak-anak itu takut.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi
2: tetap
0: segan,
2: okay.
0: segan atau tetap menghormati. Jadi
2: okay.
0: mereka tahu memposisikan diri dengan baik.
2: Okay.
0: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk
2: okay.
0: bercerita.
2: Okay.
0: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar saya jadi kepala, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi
2: okay.
0: tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah.
2: Yeah,
0: mau ketemu
2: betul.
0: Dia, saya takut lihat dia. Tapi
2: yeah.
0: kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya,
2: yeah,
0: kita
2: yeah,
0: tetap betul. Komunikasi dengan baik, tapi ada jarak. Seperti
2: iya.
0: oh dia ini kepala sekolah,
2: kepala
0: saya ini
2: sekolah.
0: Kepala sekolah dan
2: iya.
0: saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
2: Oke, okay, tetap menghormati
0: tetap
2: ya.
0: Tetap menghormati tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
2: Oke, okay, luar biasa. Seperti, seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk
0: iya.
2: tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati,
2: yeah.
0: pasti itu rasa santai saja.
2: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
2: Okay.
0: Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling. Apalagi di usia yang muda ya sangat teman-teman muda. Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
2: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
2: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. Tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
2: Keren. Tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
2: Pendengar dan pemirsa, saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya.
2: Betul. Itu karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata karena dia tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai bahwa mereka itu adalah anak murid.
2: Oke, luar biasa. Nah, Nono Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
2: oke. Okay.
0: Tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali lagi ke pribadi masing-masing nih.
2: Okay.
0: Saya mau jadi apa gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya. Semuanya saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni, termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
2: tidak terlalu hafal.
0: Karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
2: sudah banyak. Oke, luar biasa. Semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya 2 saja.
2: Okay.
0: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
2: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
2: Okay.
0: Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
2: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
2: Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
2: Iya, oke.
0: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
2: Oke.
0: Okay. Tek langsung selesai.
2: Posting.
0: Posting.
2: Tidak tunggu 1 minggu.
0: Tidak tunggu-tunggu lagi.
2: Oke, okay, luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
2: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan. Tugas utamanya tetap mengajar.
2: Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
2: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
2: Oke, Nona Dias, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa diri yang sekecil ini tidak sanggup.
2: Oke.
0: Ya itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
2: Okay.
0: Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK WK Bubak.
2: Okay.
0: Jadi untuk administrasi itu kan banyak kakak.
2: Administrasi
0: itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang lain untuk membantu saya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
2: Okay. Ya,
0: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak, dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih, masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru. Nah, kembali-kembali ya untuk siswa lain. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik, tapi tetap mengontrol.
2: Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
0: Paling
2: juga
0: utama
2: ya,
0: kerjasama, kakak.
2: Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya, Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
0: Iya, awal kaget sekali.
2: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi motivasi untuk Nona Dias? Wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
0: Ada.
2: Selain Bapak sendiri
0: Selain
2: ya.
0: Bapak sendiri.
2: Bapak sendiri itu pasti itu nomor satu.
0: Itu nomor satu Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen. Ibu Hetty, kebetulan Ibu Hetty itu adalah dulu guru kimia saya juga. Murid saya dan muridnya Ibu Hetty. Halo Ibu Hetty. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Mekabubak, Ibu Meni.
2: Ibu Meni. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid. Sekarang sudah bersama-sama. Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona Dias sudah mengalami itu. Luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.
3: Stop paying for office software.
4: What?
3: In my timeline, subscriptions got completely out of control. Too many tools, too many fees. Documents, spreadsheets, presentations, PDFs. Why use different paid tools for everything? One app, every file. Write docs, manage sheets, build slides, and handle PDFs all in one place.
4: Okay, how much?
3: Zero. You're welcome. Your complete office suite, free for PC.

0: Nadias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik. Kalau mau jujur ke kamu, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau,
0: okay.
1: Sebenarnya okay. Bukan tidak mau, karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak sejenis itu sakit kepala kalau anak kandung, yep. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak,
0: okay.
1: Itu yang pertama, yep. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya sering melibatkan saya.
0: Oh, salah satunya. Dari dulu ya, dari kecil
1: dulu,
0: ya?
1: Dari masih ya SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja, bekerja. Walaupun okay. kerjanya dari rumah,
0: yeah.
1: Karena membuat okay. perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, yeah. Kan? Membuat
0: betul.
1: Perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah yang membuat saya kayak, saya tidak mau jadi guru deh.
0: Okay.
1: Itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan,
0: yes.
1: Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus,
1: engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup, yeah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi, yeah. Tapi Tuhan tidak berkenak ya tadi, yes. Sebenarnya bukan rencananya Tuhan.
0: Okay.
1: Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika, yeah. Lagi ya, yang menurut kami ya, langsung itu

0: karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak. Jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Krishna dan Maggi. Itu kami selalu saling mendukung, jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
1: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan,
0: sudah
1: itu
0: membiasakan
1: ya.
0: Itu.
1: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
0: Karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
1: Jadi kita merasa penuh,
0: Jadi merasa tidak pernah sendiri itu karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa, oh ternyata saya punya keluarga. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
1: Bersyukur ya.
0: Sangat bersyukur.
1: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Nadias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
0: Masih aktif di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumatera Barat, Kepala Seksi Pendidikan Kepala Agama Kristen Seksi. Juga.
1: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar pemirsa. Oke, kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
0: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan. Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik. Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak. Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
1: Sekarang sudah seperti itu ya.
0: Jadi pembelajaran yang interaktif, jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk. Kakak pasti merasakan. Tapi sekarang
1: beda ya.
0: Beda.
1: Nah,
0: supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi
2: this is a song about a breakup. Where you left me.
0: Mereka tetap pahami konsep, jadi konsepnya itu tetap tersampaikan, tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar. Seperti itu
1: ya sekarang di sekolah.
0: Seperti itu kakak di sekolah.
1: Luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Capsec untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa? Apakah disukai oleh anak-anak? Seperti itu. Tapi tetap dalam kurikulum. Tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
0: Iya, sudah diterapkan kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar. Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
1: Lihat dari yang lain juga.
0: Lihat dari yang lain juga. Dalam itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
1: Persiapan guru.
0: Baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih. Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
1: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari

0: biasanya tegang, cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP kayak gitu, apalagi kuisis itu seru sekali ya, benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan diizinkan, ada diizinkan itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar, ada dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT.
0: IHT itu apa ya?
1: In-house training. Itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar, tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik, penilaian yang baik. Kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar, memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang, guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya, kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur, kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Oke, berarti keren ya, dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Oke, berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu. Karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik, selain tadi setiap pagi diadakan ibadah, saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib. Ada banyak sekali tertib yang harus mereka wajib hukumnya itu harus mereka ikuti. Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak. Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Itu selalu wajib juga ya.
1: Selalu wajib.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf, agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen. Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga. Ya, Kristen Katolik ya.
1: Katolik kan masih.
0: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu. Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Seperti itu. Oh, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah, karena kami bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?

0: anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak betul. Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah nih besar. Yes. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia dan di usia yang seperti itu ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya. Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak iya, kakak mengerti lah. Yeah. Nah, dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, oh, dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
1: Izin ya?
0: Iya, izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung, ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada akan sama pada ke dia jadi harus ikut sama apa seperti
1: betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
0: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa namanya?
1: Pekerja ya.
0: Pekerja.
1: Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa kerennya
0: dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah. Nah, untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah itu pada saat tanam maupun pada saat panen itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan kita di Sema Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama perhatikan. Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
1: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
0: dari kaki. Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
1: Betul, berbahaya.
0: Menyediakan kendaraan yang lebih baik.
1: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
0: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
1: Betul. Mungkin. Setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldana Haya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
0: Kita berdua bersama saja.
1: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
0: itu adalah guru-guru saya.
1: Mohon izin ya Bapak ya.
0: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa dan Ibu Risti.
1: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita mungkin untuk sisa-sisanya menangkap sek atau semua.
0: Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
1: Oke.
0: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi, cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah. Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung marahnya kemana. Karena biasanya anak kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, kelas 12 jadi guru, giliran selulus bingung mau jadi apa.
1: Iya betul.
0: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita. Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Cita-citamu apa? Meet the brand new Wondershare. Supaya mereka punya motivasi, motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak, dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang. Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kan, kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi, seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga, dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita di bagian situ. Terus di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi, seperti itu, mendalami kita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga, di pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya, untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif, sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar, seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses, menghayal apapun. Karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak, itu sangat bagus. Dan tanamkan cita-cita itu yang setinggi mungkin. Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini,
1: semakin seperti maju. Itu.
0: Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua, atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Juga.
1: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Baik, Nana Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai Kepala Sekolah Muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK YK Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasinya, atas pengalaman gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melihat kegiatan. Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua, dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
0: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya pendengar, terima kasih karena Anda telah mengikuti rangkaian acara siaran dialog yang kami siarkan ulang untuk Anda ikuti. Dan di pukul 17.00 kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekorwil 6 di sore hari ini. Dan saya Elondong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat sore, dan rekan-rekan akan ditemani oleh rekan cantik Anjali di Sumba malam nanti.

0: Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
1: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di Desa Dua Laos Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
2: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
2: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi
2: kalau namanya juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih. Dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
2: Sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Oh, dengan mesin berapa GT itu kalau dengan mesin, dengan BBM?
2: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
3: ya. 15 GT itu?
2: Ya.
3: Itu sampai di mana?
2: Itu pokoknya dari mereka jalan sana, kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono, itu bisa sampai 20 liter.
1: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU, hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
0: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
4: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun

0: jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
1: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan kota Temu sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan

0: di Bill Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Attebua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Attebua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Attebua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat, bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Attebua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas

0: pertokoan.
1: Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke pasar Bungawani, turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
2: Kami punya sarung di sini dibongkar. Kami mau diarah ke mana, kami siap. Jangan publikasi. Soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar. Kita mau jual di mana? Mau lari lagi ke lantai dua juga? Di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi. Maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP ini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga. Supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu. Ada daya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
1: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfin Nusvula melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, mendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
5: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, terutama pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa, karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
6: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support effort, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya atas nama Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendau.
4: Pemkab Rotendau menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
0: Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor, sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, Untrip dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
7: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wirasatria, terus Universitas Tribhuwana Kalabahi. Kebetulan saya sendiri, di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Kurakarua. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, yang lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
0: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, Untrip juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
7: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia, di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor. Seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor. Dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan. Seperti itu.
0: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu, melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten. Laporan Maslan Bau.
8: Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti 2 mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adiasa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
9: Dengan kegiatan festival Lomba Seni dan Sastra pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui Dinas Pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
8: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRSP Alor, Maslan Baob, laporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Perjaringan, dan sekarang pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya mohon pamit, sudah menemani Anda dari siang hingga di sore saat ini, dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrer. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

aku. Halo pendengar, bagaimana hari pertama di minggu ini dengan pekerjaan Anda di akhir bulan? Minggu terakhir di akhir bulan September 2026, Senin hari pertama ya di minggu ini. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik. Sore hari ini saya Sony kembali temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 28 September 2026. Saat ini masih dengan rekan Riana dan saya temani Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

28 September 2026, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya 17:44 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: الفلاح.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuai, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Selamat sore pendengar, Anda sesaat lagi akan mendengarkan azan maghrib waktu WIK Bubak dan sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan dilanjutkan dengan lagu religi muslim ya, hingga pukul 18.30. Bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan pemeriksaan ini dilakukan Direktorat Pengaman dan Intelijen serta Direktorat Kepatuhan Internal. Pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mas Hudi menyebut 55 warga binaan yang diperiksa terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan status dan perkara mereka. Selain itu, satu warga binaan atas nama Ferdi Sambo juga diperiksa terkait perkara pidana umum yang dijalaninya. Ditpamtel dan Ditpatnal melakukan pemeriksaan terhadap 21 warga binaan asimilasi di sarana asimilasi dan edukasi. 33 warga binaan perkara tipikor dan satu binaan atas nama Ferdi Sambo perkara pidana umum. Mas Hudi mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar warga binaan, tetapi juga pegawai lapas Cibinong, hingga perkembangan terakhir sebanyak 90 orang telah diperiksa Ditjenpas dalam rangkaian pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan tim telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan kepada 54 pegawai. Dan pemeriksaan pegawai tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di Lapas Cibinong. Rudi menjelaskan seluruh temuan ombudsman menjadi objek pemeriksaan pihaknya, termasuk perbedaan antara hasil pengawasan dengan temuan tim internal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab perbedaan temuan serta memastikan kondisi faktual yang terjadi di Lapas Cibinong. Pendengar, ada pun 5 pejabat struktural yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, serta Anak Didik atau Kasih Binadik. Selain itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum di Lapas Cibinong.

Baik, pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 dari pukul 20 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil Jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52-48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelligence, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak
7: ada. Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan ini sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. yang kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca
18: pada banjir. PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Pickering, kemudian juga Ole Romney, Rakan Orang Mainan, lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dipertimbangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Baik pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Jakarta dari Pro3. Dan sesaat lagi Anda akan masuk dalam Mutiara Malam ya. Pukul 20 lewat 30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Masih bersama saya, pendengar Syantika Anjali, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Hal yang paling penting untuk diperhatikan.
3: Dan untuk pagi hari ini, kami bangun dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru di hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan yang begitu sempurna dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyenguatkan kami lagi di hari ini. Hamba yang menyampaikan, Tuhan ampuni, Tuhan layakkan, dan Tuhan urapi. Tuhan layak menyampaikan firman Tuhan bagi pendengar setia RRI Sumba hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, syukur kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, di mana saja berada, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Bapak Mama sekalian, di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Di dalam kehidupan kita, pasti kita sering sekali merasa susah untuk move on atau meninggalkan sesuatu yang sedang kita miliki, gitu ya. Kita susah sekali untuk melepaskan sesuatu, entah itu dari masa lalu kita, entah itu kebiasaan-kebiasaan kita, atau itu mungkin pergaulan-pergaulan kita yang menurut kita baik, padahal itu tidak baik, atau mungkin lingkungan-lingkungan kita yang bikin kita merasa nyaman. Dan hal-hal ini sebenarnya kita tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pun demikian, kadang saya juga merasa wah susah ya untuk meninggalkan kebiasaan saya atau hal-hal yang saya sukai atau hal-hal yang menyenangkan hati saya, tapi sebenarnya hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang salah atau tidak benar, tetapi tetap saja itu sangat susah atau sangat berat untuk kita lepas. Dengan istilahnya susah untuk kita move on, susah untuk kita melepaskan. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, yaitu si orang Lewi ini. Dalam Matius pasal 5 tadi, dalam Lukas maksud saya pasal 5 tadi ayat 27 dan 28, kita melihat bagaimana Lewi yang pada saat itu adalah seorang pemungut cukai, dan pada saat itu pemungut cukai itu dipandang sebagai sebuah profesi yang buruk dan merugikan. Seperti itu, memang mendatangkan banyak uang bagi si pemungut cukainya, tapi tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena itu sebuah profesi yang sangat tidak tidak benar, yang korup, yang mengambil suatu melebihi apa yang seharusnya, sehingga memang di lingkungan pada saat itu adalah profesi yang tidak disenangi sebenarnya. Profesi yang tidak disenangi, dan tentunya si pelakunya ini atau orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang pada saat itu adalah si Lewi ini, tentunya dia menjadi orang yang akhirnya dalam tanda kutip tidak disukai di lingkungannya. Dan yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yang sangat luar biasa adalah dalam pembacaan kita, ketika kita membaca bahwa Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu bangkit dan mengikuti Yesus. Hal ini menandakan bahwa Lewi berani move on atau berani keluar, berani meninggalkan hidupnya yang lama, yaitu pekerjaannya yang nyaman mapan itu, dan juga sekaligus meninggalkan kehidupan atau zona nyamannya. Bahkan penghasilan yang tadi saya katakan, penghasilan yang mapan, penghasilan yang lumayan menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya pada saat itu, dia tinggalkan demi mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," dalam bagian teks firman Tuhan yang tadi kita baca, panggilan itu bukan hanya sekedar ajakan untuk berpindah tempat secara fisik saja, melainkan panggilan radikal untuk bertobat dan mempercayakan seluruh hidup kepada Kristus. Tindakan Lewi yang meninggalkan segala sesuatu lalu berdiri dan mengikut dia menunjukkan sebuah komitmen iman yang mutlak. Melepaskan identitas hidupnya yang lama, kenyamanan duniawi yang dia punya, dan jaminan hidupnya demi menjadi murid Yesus. Dalam hidup sehari-hari, melepaskan sesuatu yang sudah memberi kita kenyamanan bukanlah hal yang mudah. Kita sering bagaimana seorang berjuang keras mempertahankan posisinya, hartanya, atau kebiasaan-kebiasaannya karena takut kehilangan jaminan hidup. Sama halnya dengan perjalanan iman kita. Kita seringkali diuji ketika panggilan Kristus bertabrakan dengan kenyamanan hidup kita. Sebagai contoh misalnya, bayangkan seorang pekerja profesional yang ditawari kenaikan jabatan. Namun syaratnya adalah dia harus memanipulasi laporan keuangan, atau ketika dia ingin atau akan memperoleh jabatan tersebut, dia harus membayar lebih, atau dalam tanda kutip dia harus menyogok, menyuap orang-orang di atasnya, orang-orang yang berkepentingan untuk dia bisa mendapatkan jabatan itu. Secara manusiawi, menerima tawaran itu berarti jaminan finansial, status kedudukannya di tempat kerjanya, di lingkungan sosialnya menjadi bertambah, menjadi naik seperti itu ya. Tapi secara iman, dia dihadapkan pada pilihan, mempertahankan kedudukan yang sementara itu atau dia berkompromi untuk membayar yang merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, atau dia berani melepaskan peluang emas itu demi menjaga integritas imannya pada Yesus. Dan itu yang seringkali kita lihat di sekitar kehidupan kita, itu baru salah satu ya. Tapi melalui perikop teks Lukas pasal 5 ini, kita belajar dari kisah seorang pemungut cukai, yaitu Lewi, bagaimana ketika dia merespon panggilan Yesus dengan iman yang berani dan penuh totalitas. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tiga hal. Bagaimana ketika seorang berani meninggalkan Yesus, berani meninggalkan kehidupannya demi mengikuti Yesus. Hal yang pertama yang akan menjadi poin kita di pagi hari ini, yang akan menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, yaitu yang pertama, panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Pada ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Masyarakat pada zaman itu memandang Lewi dengan kebencian, ketakutan, dan juga sebagai seorang yang menjengkelkan. Namun Yesus melihat Lewi dengan penuh kasih dan rahmat. Yesus tidak melihat Lewi dari masa hidupnya atau apa yang dia kerjakan saat itu atau hidupnya sebelumnya yang penuh dosa atau pekerjaan yang dianggap hina di mata manusia pada zamannya. Melainkan Yesus melihat potensinya sebagai seorang murid. Panggilan ikutlah aku adalah sebuah tindakan anugerah atau grace. Yesus memandang seorang yang tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuannya menjadi orang yang layak. Panggilan yang sama ditunjukkan kepada kita pada hari ini. Yesus tidak memanggil kita, Yesus tidak menawari kita anugerah karena kita itu sempurna atau layak. Tetapi karena Dia penuh dengan kasih karunia, dan karena kasihnya itu, Ia ingin memulihkan dan mengubah arah hidup kita. Poin yang kedua, keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Kita melihat itu pada ayatnya yang ke-28a. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan.

dilakukan oleh Lewi, dia tidak menunda-nunda ketika mendengar Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak bernegosiasi dengan Yesus, dia tidak memberi syarat-syarat ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dia tidak berkata, "Saya masih ini, saya masih itu, saya belum ini, saya belum itu," tidak. Tetapi dia melepaskan apa yang menjadi berhala kenyamanannya itu, status sosial dan jaminan ekonominya. Karena ia menyadari bahwa mengikuti Yesus jauh lebih berharga daripada semua yang dia peroleh di meja cukainya tersebut. Poin yang ketiga, keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Dikatakan di ayat 2b, lalu mengikut dia, lalu mengikut Yesus. Ketika Lewi berdiri, meninggalkan segala sesuatu, dikatakan lalu mengikut Yesus. Kata mengikut di sini bukan sekedar berjalan di belakang Yesus, melainkan penyerahan hidup secara total, menyerahkan seluruh kehendak, masa depan, hidupnya, bahkan sesuatu yang dia tidak tahu ke depan seperti apa, diserahkan semua kepada Yesus dan dia pergi mengikuti Yesus. Ini bentuk penyerahan hidup yang total, yang sempurna di hadapan Tuhan, tanpa negosiasi dan tanpa hal-hal yang lainnya. Ketika kita berkata mengikuti Yesus, berarti bersedia menjadikan Yesus sebagai prioritas tertinggi di atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Lewi menggantikan kepuasan sementaranya, kehidupan duniawinya, hartanya dengan sukacita dan kebenaran sejati di dalam Yesus. Dari tiga poin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kita lihat dari Lewi saat dia melepas apa yang menjadi jaminan hidup enaknya di dunia pada saat itu, jabatan sosialnya pada saat itu, dan dia mengikuti Yesus. Dan kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita berani melepaskan meja cukai di dalam hidup kita. Apa yang menjadi meja cukai dalam hidup kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang terselubung, kebiasaan-kebiasaan buruk, ambisi-ambisi pribadi yang mengesampingkan Tuhan, atau rasa aman yang kita taruh pada uang atau jabatan kita? Mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi keterikatan dia, kita dengan dia. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan tanpa menunda. Seperti Lewi, ketika dia menunjukkan berani meninggalkan segala sesuatu dan langsung memutuskan mengikuti Yesus, ketika firman Tuhan datang menegur dan memanggil kita untuk bertobat dan melayanilah. Jangan menunda dengan berbagai alasan, seperti Lewi yang mengikuti Yesus tanpa beralasan ini dan itu, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Ketaatan sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata kita pada saat ini. Poin yang ketiga, menghayati nilai Kristus yang melebihi apapun di dalam hidup. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus tidak pernah menjadi sebuah kerugian. Ketika kita kehilangan hal-hal duniawi demi mempertahankan iman dan kebenaran kita, sebenarnya kita telah memperoleh hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Kristus, dan berkat yang mengikuti sepanjang kehidupan kita. Hari ini, saya dan Bapak Ibu pendengar RRI Sumba sekalian, kita berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah panggilan-panggilan Yesus di dalam hidup kita membuat kita masih tidak rela untuk meninggalkan hal-hal nyaman yang padahal membuat kita jauh dari Tuhan, atau hal-hal nyaman yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari Lewi, bagaimana dengan segala kenyamanan yang dia punya, dia berani meninggalkan dan mengikuti Yesus ketika hal-hal itu tidak berkenan, dan dengan kesungguhan hati dia melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Apa yang saat ini masih mengikat kita? Apa yang saat ini masih menjadi beban kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadapan Yesus? Biarlah kita dengan kerelaan hati dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus dapat meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti Yesus tanpa melihat lagi ke belakang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah dengan perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi Lewi-Lewi masa kini yang berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita
demi melakukan

kebenaran dengan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Lewi, bagaimana ketika Yesus memanggilnya keluar dari kenyamanannya, keluar dari hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan dia rela meninggalkan segalanya dan kemudian dia mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak hal di hidup kami yang tidak rela kami lepaskan. Entah itu dosa-dosa kami, entah itu perbuatan-perbuatan yang terselubung, entah itu hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hidup kami demi mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh pendengar setia RRI Sumba berada di mana saja. Biarlah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Memberkati jikalau ada yang berada dalam kesehatan yang tidak baik, biarlah Allah yang memulihkan, Allah menyembuhkan. Kalau ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga, Tuhan tolong, Tuhan menguatkan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu lewat usaha, pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah boleh menunjang perekonomian. Bahkan ada dalam kelemahan, Tuhan yang menguatkan. Dalam keterpurukan, keputusasaan, biarlah Allah hadir menguatkan lewat orang-orang baik di sekitar mereka, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini, di mana saja, di segala tempat. Biarlah segala persiapan mereka, segala pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah negara kami. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh takut akan Allah, membawa bangsa kami ini untuk semakin lebih baik, lebih maju, dan menyelesaikan segala masalah-masalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja ke depan. Allah memberkati kami dengan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan biarlah hidup kami menjadi hidup anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati dan juga menyenangkan Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa terus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Baik, pendengar Anda dalam Bis Malam bisa request dan salam-salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali. Jangan lupa kirimkan salam manis Anda di 0823395748 atau bisa memberikan pantun atau bisa memberikan juga cerita. Jangan lupa berikan nama samaran atau nama asli dan nama yang ditujukan. Pendengar Anda bisa merequest lagu juga hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

masih dalam Miss Malam bisa request dan salam-salam. Jangan lupa kirimkan salam manis Anda untuk pacar tercinta Anda, mungkin yang anniversary hari ini, dan atau yang berulang tahun, atau yang punya hari bahagia hari ini. Boleh lewat kami ya, RRI Sumba di FM 96,9 MHz. Akan kami bacakan sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. I love you.

Pendengar, bis malam akan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya saat ini, Cantika Anjali, ditemani Frederick Mata, yang akan menemani Anda pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, di FM 96,9 MHz.

0: struktur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai dan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
1: Sahabat malam semua pendengar
0: ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus R.W. Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek. Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah, dari sana nenek mendongeng ini itu membekas. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang Sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba,
0: Oke. Okay.
1: mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke. Okay.
1: Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah duren. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay.
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
0: Iya.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu.
0: Iya.
1: Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai, apa wai wai, baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
0: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
1: panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa, pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Iya.
2: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu. Ada cerita Ana Lalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka dan tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya untuk menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu dalam
0: di Sumba Timur.
2: Apa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang yang paling
0: Masih ada ya?
2: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur itu adalah bahasa ritual penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu
0: Iya,
2: yang sangat
0: oke.
2: Sastra
0: Oke.
2: kemudian yang sangat paralel begitu
0: Oke. Pak
2: atau
0: Retang,
2: rap
0: kalau
2: Sumba orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba. Berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba itu termasuk tradisi lisan.
1: Ya, ya. Bagi
0: Oh,
1: saya itu
0: ditambah
1: lisan.
0: musik juga itu termasuk tradisi lisan ya.
1: Tradisi lisan. Bagi saya
0: Oke,
1: ya.
0: bukan hanya dari puisi ya.
1: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di
0: Oke.
1: buku
0: Oke.
1: harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair.
0: Itu tetap termasuk
1: Bisa.
0: tradisi lisan.
1: Lisan.
0: Oke.
1: Ketika
0: Bagus.
1: dituliskan kolaborasi bisa lisan bisa tulisan. Bisa
0: Oke.
1: dua bidang
0: Oh iya,
1: permainnya.
0: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun
0: Dari SMA.
1: 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya di oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
1: Ya,
0: seperti apa?
1: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
0: Iya.
1: Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah,
0: Iya.
1: belum tahu huruf.
0: Iya.
1: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah
0: Iya.
1: untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: itu membekas,
0: Oke.
1: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis,
0: Iya.
1: Bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B,
0: Iya.
1: C, D, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian,
0: Iya.
1: mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping
0: Iya,
1: saya,
0: ke kuping.
1: membuka kolaborasi
0: Oke.
1: menjadi sesuatu gitu.
0: Oke, berarti memang dari
1: Itu
0: SMA.
1: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan kolaborasi itu
0: Oke.
1: menjadi suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
1: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93 ya?
1: 93 ya.
0: Wow, sudah
1: Kalau
0: hampir
1: untuk tradisi
0: 30 tahun.
1: tulis,
0: Iya.
1: kalau tradisi lisan dari kecil,
0: Dari
1: sebelum
0: kecil.
1: SD.
0: Iya, karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya.
0: kuat ya.
1: Ya.
0: Hampir sama dengan di Sumba atau seperti
1: Ya.
0: apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Dan di semua budaya Nusantara sama,
0: Sama.
1: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya
0: Oke.
1: kebetulan bidang ilmu saya di sana,
0: Oke.
1: antropologi.
0: Antropologi.
1: Sama.
0: Oke.
1: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini, itu.
0: Iya, yeah,
1: Itu
0: oke.
1: kan proses
0: Proses.
1: dinamika sosial.
0: Oke, baik. Wah,
1: Gitu.
0: sudah hampir 30 tahun lebih seperti
1: Ya.
0: itu. Bagaimana
2: Ya,
0: Pak
2: kalau
0: Retang,
2: saya
0: ada mau
2: bisa
0: tambahan?
2: menambahkan
0: Iya.
2: yang tiga.
0: Silakan, Bapak.
2: Iya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain misalnya lewat gambar.
0: Iya.
2: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba itu sama dengan
1: Ya,
2: motif-motif
1: ya,
2: itu adalah
1: ya.
2: bagian dari
1: Betul.
2: komunikasi sebenarnya.
0: Iya. Betul.
2: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual
1: Ya.
2: itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa
1: Betul.
2: menceritakan sesuatu, kita bisa
0: Oke.
2: ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakatua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kaderuhangu pama apa rara matamandung,
0: Oh,
2: artinya
0: iya.
2: itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, ya, artinya jangan menjadi orang yang angku, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui
0: Iya,
2: gambar-gambar
0: gambar.
2: dalam
0: Oke.
2: motif kain gitu. Ya.
0: Oke,
1: Nah,
0: baik.
1: saya
0: Iya,
1: tambahin
0: silakan
1: lagi
0: Pak
1: ya.
0: Jeki. Ya, kita
1: Ini Bang Netang,
0: ngobrol seru ini malam hari
1: ini
0: ini.
1: idenya Bang Netang ini menarik sekali.
0: Iya.
1: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan, oke.
1: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
0: Gambar, ya.
1: Itu tradisi visual.
0: Oke. Okay.
1: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu. Betul.
1: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
1: Tradisi
0: visual itu lisan.
1: Lisan dan visual berbarengan ya, sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
1: Itu. Ya. Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
0: Ingetin. Sering digambar sama di tembok-tembok dahulu ya.
1: Gambar-gambar gua itu
0: iya, gua,
1: tradisi
0: gua.
1: Visual.
0: Iya.
1: Yang
0: betul.
1: Bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan.
0: Iya, itu. Belum ada. Malah mereka duluan ya seperti itu.
1: Iya, lisan dan visual.
0: Iya.
1: Memang itu,
0: ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
1: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya. Memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat kalau dulu mungkin agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba wae ngapus semangat, dahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan dan kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: rayakan,
2: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita. Hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak
1: Jengki.
0: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
1: Visual, betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi,
0: cerpen, novel semua ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: yang terbaru.
0: Iya, nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya atau apalah. Alurnya pasti dijaga atau apanya diolah gitu lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini? Atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya? Nah, kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru, tanpa menghilangkan makna aslinya, seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
1: tanpa
0: istilahnya.
1: Menjiblak. Dongeng-dongeng sudah ada kan misalnya A B C D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Seolah metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
0: Berarti memang
1: imajinasi
0: ya,
1: bekerja ya.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
1: Itu semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
1: betul.
0: Kita. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Reta mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
1: Bukan menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan, itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya.
2: Hanya salah sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi. Beli cengki saya kira itu memahami. Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap dia tetap berkaitan dengan realitas
0: realitas, oke.
2: Dengan kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara, misalnya kan kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
1: Betul, betul.
0: Oke.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi. Imajinasi, betul.
1: Nah, ini saya pengen ngomong tadi, ini sensitif. Ini menarik, menarik.
2: Iya, betul, Bang. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
1: iya, betul,
2: termasuk sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
0: Iya, punya logika. Iya,
2: itu
0: mohon izin. Iya, Bapak Pak mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
0: Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik. Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar liar liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun A misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Letang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
1: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Wai Ngapu, Wai Kabuba,
0: beda lagi.
1: Sudah ada tradisinya, kita kita pakai versi lain, oh ribut di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
1: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
1: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
1: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
1: Oh, saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan, oh wow.
0: Jadi, itu bedanya.
1: Cerita juga.
0: Cerita juga. Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
1: Imajinasi.
0: Imajinasi. Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi.

0: kan, gerak-gerak sendi tangan
1: bisa
0: muncul.
1: Okay.
0: Wah, ini bagus lukisan ini loh. Di luar bayangan orang-orang. Oh, dia keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan ini. Itu imajinasi bekerja bawah sadar. Itu kan itu
1: sudah ada
0: udah
1: dari
0: ada.
1: Setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
1: Oke.
0: Kesadaran. Menyadari itu.
1: Oke. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya?
1: Okay.
0: Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
0: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
0: Dari tuh dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
0: Oh, sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
0: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
1: Oke.
0: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga kan ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulan Duparanggi
1: dari Sumba,
0: Dewaika Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Dewaika Buba SD SMP.
1: Okay.
0: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat.
1: Akhirnya
0: tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
0: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
1: Yes.
0: Imajinasi itu,
1: iya, betul.
0: Alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu.
1: Ya,
0: jika kita
1: praktekkan
0: dan saya lakukan.
1: Okay.
0: Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilus nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya.
1: Ini buku keberapa, Bapak?
0: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50, Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke. Okay.
0: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh, itu masih muda ya, Pak ya?
0: Oh, ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, Bapak. Mirip sekali loh, Pak.
0: Cuma
1: mendengar ya. Surya Paloh.
0: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh, 2015.
0: Cuma
1: okay.
0: Kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mengawini Keris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakrap

0: Benar bahwa diterbitkan Gramedia 2005, Purnama Diraspura oleh Grasindo 2005.
1: Iya.
0: Terus pada Lingkar Putingmu ini, Puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay,
0: bukan
1: keren.
0: Soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan, nih otakmu
1: ini
0: ya mesum.
1: Otakmu, iya betul. Penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu.
1: Okay.
0: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh saja dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa ya. Sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Cantika. Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikin ini? 2021.
1: Iya.
0: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitumo dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jengki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jengki ya. Dengar ya. Artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis
1: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang. Seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021.
1: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel gitu, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak hafal.
1: Saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya? Mungkin dari cerita rakyat Sumba saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pecinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jengki. Memang menarik ya perintangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jengki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak Kalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, anak Kalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan. Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah, Ya, secara ya, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang yang diundi menginung yang diruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata artinya sesuatu yang gatal, janganlah menjadi burung pipit yang membawa yang gatal itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya? Harus paham itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya ini apa sih, itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
0: Denotasi.
2: Jadi pertama tadi jadi tantangannya tadi tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak alang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
2: belum ada kata terlambat, kau masih muda untuk
1: Iya, amin.
2: Lagi,
1: siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang, karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Pak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu, banyak maknanya, satu kata tapi maknanya pasti betul, banyak betul. Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini, mohon tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi, sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri. Ini ada permintaan dari
2: ini
1: penonton
2: yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap, tapi mungkin kalau
0: puisi spontan
2: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa juga sebenarnya.
1: Mohon izin ya Pak Jengki, ya. Boleh, Bapak, silakan, Bapak.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu, mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
0: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan atau ingatan.
1: Dalam sekali.
0: Jalan
1: ya.
0: Karma.
1: Iya, dalam.
0: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Yeah. Memetik gitar, yeah, melihat malam
0: berada
1: luar biasa.
0: Mendekatkan diri pada alam
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
0: Maaf ya.
1: Iya, iya.
0: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
0: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada cerita, ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu makna yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu.
1: Oke.
0: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih.
1: Yeah.
0: Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik.
1: Oke.
0: Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja.
1: Oke.
0: Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri.
1: Oke.
0: Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
0: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
0: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa, kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu, kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
0: Saya tahu.
1: Tahu ya.
0: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya. Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
0: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen Semali, saya Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak. Luar biasa.
0: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak. Olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
0: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
0: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara, teman, adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumatera Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS Seni Sastra Budaya Sumba dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun itu apa itu?
1: 10 ya?
0: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, yeah. Atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun jadilah api abadi. Okay. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari yeah. generasi ke generasi melahirkan generasi baru.
1: Okay.
0: Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap yeah. tanpa bekas.
1: Okay.
0: Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api,
1: yeah.
0: ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
1: Okay.
0: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, yeah. tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
0: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di yeah. pelosok, okay. di Sumba, di Bali.
1: Okay.
0: Nah, itu yang terjadi.
1: Siap.
0: Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu. Okay. Bagaimana mempertahankan komunitas.
1: Okay.
0: Ada banyak rumus-rumus. Dan, oh, banyak panjang banget itu
1: yeah,
0: ceritanya.
1: Seperti itu ya. Okay.
0: Ya, sepak terjangnya. Nah, ya,
1: baik, itu. Terima kasih. Hmm. Itu kalau dari Pak Jeki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa, apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lihat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih
1: iya.
2: masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi
1: yeah.
2: tentang kehidupan, bagaimana memiliki empati, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua.
1: Iya.
2: Dan sangat itu kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita.
1: Okay.
2: Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf. Serba alfa bla bla bla.
1: Yeah.
2: Tidak ada lagi warna yeah. pelangi di
0: mana satu
2: dengan cara yang berbeda, sehingga ya, kita mengagumi ya, pelangi, misalnya kita mengagumi warna yeah. yang macam-macam.
1: Yeah.
2: Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
0: seragam, betul. Ya, betul. Dipaksa seragam kita.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Oleh AI itu salah satunya.
1: Itu.
0: Makanya saya percaya dengan otak manusia.
1: Okay.
0: Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu.
1: Okay.
0: Saya tidak anti AI.
1: Yeah.
0: Saya tidak anti. Tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara ngelolanya?
1: Okay.
0: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya.
1: Yeah.
0: Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
1: Yeah.
0: Itu misalnya itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin. Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya. Oke, betul.
0: Diolah lagi. Alat bantu.
1: Oke.
0: Iya, itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
0: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Kelihatan ya. Oke. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini Pak Retang loh.
0: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
0: Tiga patah kata ya?
1: Iya, siap-siap Pak.
0: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana nih?
0: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
0: Sumba
1: lagi.
0: Sumba semanis empedu.
1: Oke. Okay. Artinya, ada artinya
0: tidak? Oh, bisa silakan tafsir.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya. Belis.
1: Iya betul. Betul. Karena semanis tapi empedu. Akhirnya empedu kan itu pahit.
0: Saya enggak punya kerja, enggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
0: semanis empedu.
1: Luar biasa.
0: Itu itu benar-benar apa istilahnya? Itu pribadi.
1: Iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Iya. Jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, okay, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan enggak?
1: Ini okay.
2: Puisi spontan pendek saja enggak?
1: Silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
2: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Oke. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
0: Beliau ini menulis puisi dengan biasa, Pak, kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba. Beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
0: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali. Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah dengan berbagai kemodernan. Nah itu kritik. Kritik keren, sosial ada, kritik lingkungan ada, kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada. Tinggal bagaimana mengolah lagi, mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar itu. Ini seperti itu, luar biasa itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya. Kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jeki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jeki? Silakan Bapak.
0: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
1: Oke.
0: Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an.
1: Okay.
0: Alamnya, kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, berpikiran jauh ke depan, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
1: Iya.
0: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana gitu.
1: Ya,
0: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Ya. Untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya.
1: Okay,
0: yaitu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Okay, luar biasa.
0: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Billy ya, sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

Baik, pendengar Anda masih dalam ruang rindu hingga akhir kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda. Selamat bersiap-siap untuk istirahat pendengar. Banyak juga yang sudah beristirahat ya untuk aktivitas hari ini. Selamat bersiap-siap untuk aktivitas besok yang masih bekerja, tetap semangat bekerja. Percayalah, tidak ada yang sia-sia ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan terima kasih pendengar karena kalian tetap setia mendengarkan kami di FM 96,9 MHz.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Selamat malam pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita di hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Cantika Anjali pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok pada Selasa 29 September 2026 di FM 96,9 MHz. Dan pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Kembali lagi bersama saya Elono di Sumba pagi hari ini akan menemani Anda dan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan yang paling penting masih punya alasan untuk tersenyum dan punya semangat yang sama untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan mendengar di Selasa pagi ini, Mutiara Pagi Agama Kristen, kami akan hadirkan untuk Anda dari YouTube RRI Sumba hingga 4:06 waktu Indonesia Tengah, dan kembali dilanjutkan dengan Warta Titik Pagi di 6:00, Warta Berita hingga 6:30. Dan tentunya juga di Selasa pagi yang sudah datang ini, buat yang sejak subuh sudah mulai beraktivitas, luar biasa. Buat yang masih tarik selimut sambil berkata dalam hati, 5 menit lagi, lebih menit lagi untuk bangun dan memulai aktivitas, hati-hati ya, 5 menit bisa berubah menjadi setengah jam karena cuaca cukup dingin di luar sana. Dan pendengar, tetap bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz, karena di pagi hari ini kami akan menemani aktivitas Anda dari pagi hingga malam nanti di 4:00 waktu Indonesia Tengah dengan Cantika, saya, dan juga ada Kak Maya dan Komi. Dan tentunya informasi-informasi dan lagu-lagu populian, cerita-cerita ringan dan hiburan. Dan tentu juga ada sapaan hangat untuk Anda yang sedang bekerja, berkendara, berjualan, maupun memasak, yang bertani, yang berkebun, maupun sedang memulai aktivitas hari ini. Mari awal pagi dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan semangat yang baru. Karena setiap pagi adalah kesempatan untuk mengatakan pada diri sendiri, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Selamat menikmati siaran kami dan tetap di frekuensi kesayangan Anda.

0: Ya pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Pagi Kristen di pagi hari ini dengan tema ia harus makin besar, tetap kita harus makin kecil. Yang akan dibawakan oleh Ibu Serniati Tamuina Istah, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.
1: Selamat pagi dan shalom pendengar setia RRI Sumba. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi saat ini. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini, Tuhan, untuk memulai seluruh aktivitas kami, bahkan menyambut berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Sebelum itu, Tuhan, kami sungguh sadari kami adalah manusia yang terbatas, lemah, dan penuh dengan dosa. Dan saat ini kami datang merendahkan diri kami untuk mengakui setiap kelemahan dosa yang kami lakukan. Biarlah dengan kasih setia-Mu Tuhan mengampuni kami sehingga pada saat ini kami benar-benar ada di dalam hati yang penuh sukacita menyambut kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Karena itu Tuhan, ini kami dalam kesiapan kami, dalam keteduhan kami di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-30. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara dan mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di era digital dan kompetitif saat ini, baik di lingkungan sekolah, dunia kerja, maupun dalam kemasyarakatan, dunia secara tidak langsung memaksa kita untuk terus mempromosikan diri kita. Ya, ada dorongan kuat untuk menjadi yang paling unggul, paling terlihat, paling diakui. Dan biasanya indikator keberhasilan seringkali diukur dari seberapa besar panggung yang kita kuasai dan seberapa banyak perhatian yang kita dapatkan. Nah, tanpa sadar, di dalam pelayanan kita sehari-hari pun bisa menjadi panggung untuk diri kita sendiri. Ya, saat ini kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana dia tetap menjalani kehidupannya dengan sebuah seni melayani Tuhan. Ya, karena itu saat itu dia sedang berhadapan dengan para muridnya. Ya, pada saat itu para murid ini mereka khawatir. Ya, cemas karena mereka bersaing, ya. Mereka merasa mereka perhatian banyak orang, pengikut-pengikut itu mulai mengikuti Yesus. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis memberikan jawaban kepada para pengikutnya dengan jawaban yang sangat monumental, yaitu pada ayat yang ke-30. Dikatakan ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Karena itu ada dua hal yang akan kita belajar dari sikap Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, sikap yang rendah hati. Nah, Yohanes Pembaptis ini, ya kalau kita lihat latar belakangnya, dia bukanlah orang yang sembarangan, ya, atau kalau bahasa kita dia orang besar pada saat itu. Dari garis keturunannya saja, ia adalah anak imam Sakaria. Ya, ini menunjukkan sebuah posisi sosial dan keagamaan yang terpandang pada zaman Yahudi saat itu. Ya, secara kapasitas pribadi pun ia adalah pengkhotbah yang sangat radikal. Ya, dia bisa menggerakkan ribuan orang untuk datang kepadanya. Ya, saat itu dia melakukan pelayanan itu di padang gurun. Tetapi karena kemampuannya, dia bisa menarik perhatian orang, bahkan orang-orang pintar itu mereka datang ke padang gurun hanya untuk mendengarkan seruan dan khotbahnya. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, meskipun memiliki pengaruh yang besar, popularitas yang bagus saat itu, Yohanes tidak mengalami yang namanya krisis identitas atau kebingungan peran. Ya, dia sadar akan dirinya. Yohanes menegaskan pada ayatnya yang ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ya, ia paham betul statusnya. Ia adalah pembuka jalan bagi Yesus. Dia bukan jalan itu sendiri. Nah, kerendahan hati Yohanes bukanlah rasa mindernya karena saat itu sudah mulai banyak yang mengikuti Yesus, bukan, tetapi karena ia tahu bahwa di hadapan Tuhan dia adalah alatnya Tuhan. Ya, dia tidak mungkin mengambil panggung yang bukan miliknya. Yang kedua, kita belajar dari sikap Yohanes ini, dia punya rasa sukacita yang luar biasa, ya, karena misi pelayanannya itu berjalan. Walaupun dia yang sudah melakukan pelayanan, tetapi nama Yesus yang dipermuliakan dalam hidupnya. Ya. Jadi, Yohanes menggambarkan hubungan antara Yesus, jemaat, dan dirinya lewat perumpamaan Yahudi. Ya. Kalau kita lihat pada ayat 29 di situ, Yohanes menggambarkan tentang pengantin pria dan sahabatnya. Ya, Kristus adalah pengantin pria, sedangkan Yohanes adalah sahabat dari pengantin pria. Nah, dan tugas seorang sahabat adalah mengurus segala persiapan agar pengantin pria menjadi pusat perhatian pada hari pernikahannya. Ya, ini menunjukkan bahwa sikap dari Yohanes Pembaptis ini adalah sikap yang murni, tanpa ambisi. Ya, ketika pengantin pria datang dan bersanding dengan mempelai wanita, sahabat dia tidak pernah merasa tersingkirkan. Sebaliknya, sukacitanya penuh karena Yohanes merasa bahwa segala yang ia lakukan sudah seharusnya terjadi seperti itu. Ya, karena fokusnya berhasil mengalihkan banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sikap Yohanes Pembaptis ini, dan inilah yang menjadi perenungan kita. Dalam dunia ini, bahkan dalam dunia birokrasi, seringkali muncul godaan untuk bagaimana memamerkan pencapaian pribadi atau merasa iri mungkin karena rekan sekerja kita atau tetangga kita, ya, dia lebih punya banyak hal dari kita, ya. Karena itu kita akan belajar dari sikap Yohanes Pembaptis ini. Ya. Dia hadir terlebih dahulu memberitakan tentang Yesus. Lalu tujuan utamanya, dia sadar betul bahwa dia adalah alatnya Tuhan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita belajar dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, bukan untuk bagaimana kita mencari nama kita, popularitas kita, tetapi biarlah dalam kehidupan kita ini membawa perhatian yang melihat bahwa ada citra Tuhan dalam hidup kita. Semakin banyak orang melihat kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Contoh halnya ketika kita melakukan kesaksian, ya, banyak orang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, seringkali ketika bercerita itu ada yang kadang lebih memperlihatkan atau menceritakan bagaimana hebatnya dia. Dan terakhir-terakhir baru cerita tentang baiknya Tuhan. Nah, itu sama halnya dengan kita mempromosikan diri kita, ya. Kita mau mengatakan bahwa kita hebat. Nah, bukan lagi Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga harus punya sikap seperti Yohanes Pembaptis, ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Yohanes Pembaptis ini bukan orang sembarang, ya. Kalau orang bahasa kita saat ini, saat itu dia adalah orang besar, orang yang punya pengaruh, ya, bahkan kapasitasnya intelektualnya juga hebat, tetapi dia lebih punya hati yang rendah hati. Kenapa? Karena ketika dia pelayanan, dia berkhotbah, dia tidak pergi ke sinagoge, ya, atau bait Allah, tetapi dia di padang gurun, ya. Di situ banyak orang-orang yang terpinggirkan, dia hadir di sana, ya. Kalau kita lihat bahwa dia orang besar saat itu, tetapi dia berani, ya, dia punya hati untuk merakyat. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Ya, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita punya jabatan mungkin, atau kita dikenal banyak orang, apakah kita bisa rela untuk pergi menemui mereka yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, melewati jalan pelosok yang rusak, tidak ada akses jalan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ya, jangan sampai kita akan mengeluh dan lain sebagainya. Tapi kita belajar daripada Yohanes Pembaptis ini bahwa dia alatnya Tuhan untuk di mana semua orang dapat melihat kebaikan Tuhan, merasakan Tuhan itu hadir, karena dia tahu bahwa dia adalah alat Tuhan dalam hidup ini. Ya, karena itu, pendengar yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati bukan berarti juga kita pasif, ya, atau kita bekerja melakukan segala sesuatunya dengan ala kadarnya. Tetapi kerendahan hati sejati justru terlihat dari kualitas hidup kita, ya, melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati, tulus, ya, membantu orang lain tanpa mengungkit-ungkit lagi ketika orang lain itu tidak dapat memberikan kita apa yang kita mau, ya, itu bukan sesuatu hal yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita lakukan untuk diri kita. Dan karena itu saya akan memberikan kita analogi, ya, seperti seorang pelukis. Pelukis ketika dia memamerkan hasil lukisannya, dia tidak berdiri di depan lukisannya, tetapi lukisannya lah yang dipajang, ya, sehingga semua orang akan melihat keindahan dan terkagum-kagum akan lukisan itu, bukan sang pelukis itu. Nah, sama halnya juga dengan kita. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, biarlah kita memperlihatkan citra Kristus dalam hidup kita, ya. Ketika mungkin orang lain, orang-orang yang melihat itu akan memuji kita pun, tetapi biarlah itu merupakan pujian untuk Tuhan, ya. Karena Tuhan akan melihat karya kita dalam kehidupan ini. Dia melihat dan dia pasti akan memberikan upah. Karena firman-Nya berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Dan karena itu, mari melakukan seluruh pelayanan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, karena kuas tidak akan pernah menuntut pujian dan tidak akan membanggakan lukisan yang ia hasilkan. Demikian pula kita. Kita hanyalah alatnya Tuhan. Ya, baik kita di rumah, di kantor, di gereja, di tengah masyarakat, mari layanilah Tuhan dengan jujur, kerendahan hati, tanpa mencari nama. Ya, biarlah rekan kerja kita, sesama kita, melihat Kristus makin nyata dalam hidup kita. Ya, semakin kita rela makin kecil, Tuhan yang dipermuliakan, maka Tuhan makin besar. Ya, jadi seharusnya kita dapat berkata bahwa biarlah ia semakin besar dan kita semakin kecil. Yang kecil dari kita adalah apa? Ego kita, keras kepala kita, dan hal-hal duniawi. Biarlah semakin besar Tuhan dalam hidup kita yang memperlihatkan karakter Kristus dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan menutupnya dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu saat ini sungguh mengingatkan kami dalam kehidupan kami bahwa kami hanyalah alat Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah kami menyadari itu Tuhan, supaya kami jangan menyombongkan segala sesuatu yang kami miliki, padahal itu adalah pemberian Tuhan. Biarlah pemberian Tuhan ini menjadi alat Tuhan yang kami dapat gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Ajarkanlah kami seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan, walaupun kami punya nama di dunia ini, tetapi biarlah kami tetap punya hati yang rendah hati dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mendoakan untuk para pendengar setia dari Sumba yang saat ini ada di dalam gumul hidup mereka, dalam penderitaan sakit penyakit mereka. Kiranya Engkau Allah yang pengasih, yang terus menyatakan mujizat-Mu yang menyembuhkan mereka. Berkatilah lewat makanan, minuman, bahkan juga yang saat ini berbaring di rumah sakit. Berkati para medis sehingga daripadanya itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan yang total dalam hidup ini. Dan lebih menghargai kesehatan dengan terus mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang saat ini ada dalam duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Tuhan sendiri yang akan menguatkan dalam setiap proses iman itu. Dan biarlah Tuhan mereka menyadari bahwa Engkau Allah yang memberi, Engkau Allah juga yang mengambil. Dan biarlah Tuhan dari semua itu menjadi sebuah peristiwa iman yang terus membawa mereka dekat akan Engkau. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena pendidikan, masalah ekonomi, Tuhan kiranya selalu membukakan jalan dan melimpahkan berkat Tuhan dalam setiap usaha kerja mereka. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami mendoakan untuk para janda duda, fakir miskin, anak yatim piatu, orang terpenjara. Tuhan kiranya selalu menyertai seluruh pergumulan kehidupan mereka, memberkati harapan dan kebutuhan hidup mereka. Percaya Tuhan menolong mereka dan orang-orang yang selalu menjadi alat Tuhan untuk menopang mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan setiap jajaran-jajarannya, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan kami serahkan di Kabupaten Sumba khususnya di Sumba Barat ini, Tuhan berkati Bapak Bupati dan setiap jajarannya, berkati para pemimpin ini Tuhan, tanamkan rasa takut di dalam hati mereka, biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan bertanggung jawab dan dapat mensejahterakan rakyat kecil. Berkati dalam seluruh kehidupan rumah tangga, pekerjaan mereka, biarlah dari kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba ini, berkati dalam tugas tanggung jawab mereka, keluarga mereka, dan dalam pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan selalu ada dan menjawab apa yang menjadi harapan permohonan mereka di waktu Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami pada hari ini, bahkan di minggu kerja kami yang baru ini, kami serahkan di dalam tangan pemeliharaan dan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian ibadah kita dalam Mutiara pagi-pagi hari ini. Saya penyuluh Kristen Serniati Tamu Inap undur diri dari tempat ini. Shalom.

Ya pendengar, kita baru saja mengikuti Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan tema Ia harus makin besar tetapi kita harus makin kecil. Dan di Sumbah pagi hari ini, tepat pada pukul 6, kita akan mengikuti Warta NTT pagi ini produksi RRI SP Sumba. Dan tentunya pagi terus berjalan dan aktivitas pun semakin ramai. Ada yang sudah berada di tempat kerja, ada yang sedang mengantar anak ke sekolah, ada yang membuka toko, ada yang ke kebun, dan mungkin ada juga yang baru selesai menikmati kopi pagi ini. Dan apapun aktivitas Anda, jangan lupa satu hal, jangan terlalu serius menjalani hari ini sampai lupa menikmati hidup. Kalau hari ini adalah pekerjaan yang terseberat, kerjakan pelan-pelan. Kalau ada masalah, hadapi satu persatu. Dan kalau ada yang bikin hati kesal, tarik nafas dulu, jangan langsung balas chat ya. Tetap semangat dan tetap sehat jalani hari ini, dan jangan lupa untuk tersenyum, karena kadang satu senyuman sederhana bisa membuat suasana hari ini menjadi jauh lebih baik. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat.
2: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen di IKN Kupang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WKB Bobak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 29 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Ketua BEM Visip Undana, nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Dies Natalis ke-19 IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya, Yatni Londong. Distrik Sumba Timur dorong 73 sekolah tingkatkan mutu pendidikan. Selengkapnya, Yunia Buling melaporkan.
1: Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan terhadap pembangunan sekolah nasional terintegrasi di daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghadirkan sarana pendidikan yang representatif, tetapi juga memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak, serta memberikan ruang yang lebih baik bagi guru dalam menjalankan proses pembelajaran.
2: Terkait dengan sekolah nasional terintegrasi, jadi ini saya pikir kita perlu menyambut baik ini dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena mereka cukup memperhatikan semua kabupaten yang ada di Indonesia termasuk Sumba Timur. Jadi sekolah terintegrasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan tidak hanya kita memperbaiki gedung, tapi jauh lebih dari itu untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul mereka datang ke sekolah dengan perasaan aman, nyaman, dan layak. Demikian juga dari guru-guru, dengan sekolah yang betul-betul representatif, kondusif, guru-guru juga enak di dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah.
1: Immanuel menyatakan setelah pembenahan sarana sekolah dilakukan, perhatian berikutnya terus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Dari 73 sekolah yang telah mendapatkan program tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi yang masih menjadi tantangan. Ia berharap sekolah-sekolah penerima program mampu menunjukkan nilai tambahan dan memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi peserta didik. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua BIM FISIP Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan, berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin mengatakan, mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan memiliki peran dalam pembangunan budaya digital yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab, serta tidak mengabaikan nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan meskipun terdapat perbedaan pandangan.
3: Sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, dalam kondisi tersebut kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau, asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
0: Selain menghargai perbedaan pendapat, Malvin menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BMVC Pundana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan pendapat, keragaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kita ke informasi berikut, pembangunan sumur bor di RT 10 RW 005 Dusun Tanah Putih Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan bentuk kepedulian nyata Polda NTT dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

0: yang berlokasi di RT 10 RW 5 Dusun Tanah Putih Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Di sela-sela kegiatan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan bahwa penyediaan fasilitas air bersih merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi persoalan esensial. Pembangunan sumur bor merupakan bentuk keperluan nyata Polda Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
1: Tadi sudah dilaporkan Bapak bahwa beliau juga menerima tantangan tersebut, sehingga kita harapkan dari 37 itu beliau sampaikan tadi janjikan bisa memompa, mendongkrak angka yang dimiliki oleh 260 ribu hektar itu. Tentunya ini perlu komitmen bersama dari rekan-rekan.
0: Lebih lanjut, Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling merawat keharmonisan lingkungan dan keamanan wilayah, menjaga fasilitas sumur bor, merawat keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan bersama. Sementara itu, salah seorang perwakilan warga Desa Benu, Ibu Marlin Tameon, menuturkan bahwa kehadiran fasilitas sumur bor membawa angin segar bagi kehidupan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan air. Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih hadirnya sumur bor sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, minum, mandi dan mencuci. Selain meresmikan sarana air bersih, Kapolda juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis, berdialog langsung dengan warga hingga menyempatkan diri berkunjung ke rumah penduduk.
2: Dalam rangka Hari Rabies Sedunia dan menyambut Hari Karantina ke-149 serta hari ulang tahun ketiga Badan Karantina, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melakukan sejumlah kegiatan. Selengkapnya Aris Laki melaporkan.
3: Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Rahmat Irvanto menyampaikan sejumlah kegiatan tersebut meliputi donor darah dan vaksin rabies. Ia menjelaskan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi karantina dalam menjawab kebutuhan darah di Kota Kupang dengan target 150 kantong. Sementara untuk vaksin rabies, sebagai momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, serta sebagai antisipasi dalam mencegah masuknya virus di NTT dengan target vaksin 50 hewan.
4: Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Karantina yang ke-149 dan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia yang ke-9. Hari ini kita kegiatannya berupa donor darah dan vaksinasi rabies. Donor darah ya, supaya kita dapat berpartisipasi ya dalam membantu masyarakat, terutama untuk kalangan PMI ya. Terus vaksin rabies itu kan ada tupoksi kita juga di situ ya, dalam mencegah tersebarnya penyakit.
3: Selain kegiatan tersebut, karantina juga akan melakukan anjang sana kepada para purnabakti. Sementara itu, salah seorang peserta donor darah dari Universitas Politeknik Kupang, Hermensen Haturugu, menyampaikan kehadirannya dalam donor darah tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap melalui darah yang diberikan bisa berguna bagi warga di Kota Kupang.
5: Saya donor darah ini ikut berpartisipasi dalam ulang tahun karantina yang tujuannya untuk mendonorkan darah. Harapan saya, semoga darah saya yang telah didonor itu bisa dipakai dengan baik dan amanah.
3: Lebih lanjut, Balai Karantina berterima kasih kepada seluruh masyarakat NTT yang selama ini sudah bekerja sama dalam mencegah tersebarnya virus hewan, ikan, dan tumbuhan di NTT. Karantina berharap setiap aturan yang ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat demi kebaikan bersama. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi, produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dies Natalis ke-19 IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen di IAKN Kupang.
7: Sidang senat terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, Usia 19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
6: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya, yaitu menuju universitas.
7: Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. Empat pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
8: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita. Orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, apa komitmen yang harus dikerjakan, dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
7: Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Institut Agama Kristen Negeri Kupang mematangkan persiapan pelaksanaan wisuda yang akan digelar hari ini, Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 mahasiswa dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda sebagai bagian dari tahapan penting sebelum memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pada wisuda kali ini adalah penyerahan ijazah secara langsung kepada para lulusan. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan hak mahasiswa untuk segera memperoleh dokumen kelulusan yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan setelah menyelesaikan pendidikan. Rektor menegaskan ijazah tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan para lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengikuti proses rekrutmen, seleksi pekerjaan, maupun kesempatan lain seperti program magang.
6: Wisuda pertama kali ya, langsung memberikan ijazah kepada mahasiswa yang diwisuda. Dan ini target kita memang, karena hak mahasiswa untuk segera memperoleh ijazahnya, karena bisa menggunakan ijazah itu sebaik mungkin dalam kaitannya dengan dunia kerja. Jadi mereka akan bisa menggunakan ijazah untuk mengikuti berbagai rekrutmen maupun upaya-upaya pencapaian pekerjaan-pekerjaan yang mereka harapkan.
2: Sebanyak 349 lulusan yang akan diwisudakan menjadi bagian penting dari kontribusi IAKN Kupang bagi masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kompetensi dan pengalaman akademik yang diperoleh selama berada di IAKN Kupang. Bagi IAKN Kupang, kelancaran wisuda sekaligus menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan akademik kepada mahasiswa setelah 19 tahun bertumbuh sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur. IAKN Kupang kini melepas 349 lulusan untuk melanjutkan karya dan pengabdian mereka di tengah masyarakat.

0: Pengurus Pergaming Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta TC jangka panjang Pergaming NTT menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Selengkapnya, Lutani melaporkan.
1: Di Nagoya memang sudah teragendakan 2027.
2: Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sensei Dr. Alphonse Theodorus menyampaikan, Perkemi NTT telah mengagendakan kejuaraan Bupati Kupang Cup tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Gor Oelnasi Kabupaten Kupang. Pada 5 Oktober 2026, tim Sorinji Kempo Kota Kupang dan PPLD kampus dan non-kampus akan terjun dalam kejuaraan nasional antar kota di Badung, Bali, di mana pada kejuaraan yang sama sebelumnya Kota Kupang tampil sebagai juara umum 1. Pada tanggal 2 hingga 6 November 2026 akan dilaksanakan kejuaraan daerah LLMC Cup 3. Selain event LLMC, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Perkemi NTT masa bakti 2026-2030 oleh Ketua Umum PB Perkemi. Di samping itu, Perkemi NTT akan merayakan HUT Perkemi NTT ke-48 dan launching TC jangka panjang menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Gasuko Nasional Wilayah 4 akan menjadi event penutup kalender kegiatan Perkemi NTT tahun 2026.
1: Beberapa langkah yang sudah kita lakukan ini secara internal di bawah komando Tetors, selaku senior kami di Kempo dengan Anam Dan, sudah kita lakukan berbagai langkah-langkah yang tentu saja bisa dilihat oleh Kite Ketum, sehingga langkah-langkah kita ini betul-betul terukur dan mudah sekali untuk terbaca sebagai output yang jelas daripada pengurus yang baru ini untuk menuju sukses Pergaming NTT membawa nama harum Indonesia di waktu-waktu depan.
2: Menanggapi sejumlah kalender event tersebut, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Sensei Juli Sutrisno Leskodat berharap para pengurus, pelatih terus mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan pada berbagai jenjang event. Ia berharap kolaborasi, kekompakan, dan kerjasama semua pengurus untuk terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perkemi NTT agar semakin banyak orang yang cinta dan masuk cabur Kempo.
3: Saya berharap media ini menjadi sangat penting sekarang, dan target kita ini kan mencari atlet-atlet yang muda, dan ini supaya ada regenerasi terus. Karena ada sebagian kabupaten ini mereka punya kesulitan juga untuk merekrut kader-kader baru. Makanya saya berharap bahwa dengan para media yang bisa mengemas storytelling supaya jadi mendaya tarik orang mau ikut Kempo, salah satu tugasnya ya.
2: Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi NTT, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkemi NTT pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkemi NTT dan HUT Perkemi NTT, launching TC jangka panjang Perkemi, akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua BEM Visip Undana menyampaikan nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Dies Natalis ke-19 IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Sekian warta NTT pagi produksi RRI Sumba hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnya Lono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dan kita baru saja mengikuti warta berita NTT pagi ini dan tentunya di pagi hari ini saya masih terus menemani Anda di tengah Anda menjalankan aktivitas Anda dan bagaimana suasana pagi di tempat Anda pagi ini. Semoga tetap cerah meskipun ada beberapa hati yang mendung karena pesan belum dibalas ya. Untuk Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaan lancar. Untuk yang sedang mencari rezeki, semoga hari ini ada pintu rezeki yang terbuka. Dan untuk Anda yang sedang berjuang menyelesaikan banyak urusan, semoga diberi tenaga, kesabaran, dan pikiran yang tetap jernih. Ingat, tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu hari ini. Yang terpenting, kita tetap bergerak dan tidak menyerah. Tetap bersama kami, hanya di program 1 FM 96.9 MHz, lagu dari Raisya, pemeran utama, kembali saya hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan, dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Dari slot judi saya belajar, bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama Zeus?

Ya Mas, dari Jalan Melana nomor 1 WKBUBAK FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Bank Mandiri resmikan kantor cabang WKBUBAK, perkuat layanan perbankan. Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu WKBUBAK sebagai wujud komitmen untuk semakin mendekatkan akses layanan perbankan.

mengingatkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. ACP yang menyediakan turun layanan E19 Bank Mandiri di Pulau Nusa Tenggara Timur tersebut berlokasi di Jalan El Tari nomor 2 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran ACP Waikabubak akan memberikan akses kepada nasabah terhadap berbagai layanan perbankan terkini. Selain layanan konvensional, Bank Mandiri juga akan mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan layanan digital seperti Super Living by Mandiri bagi nasabah perorangan, Wholesale Digital Platform Kopra by Mandiri untuk nasabah perusahaan atau instansi, serta Mandiri Agen sebagai point of service untuk melayani berbagai transaksi nasabah. Peresmian KCP Waikabubak dilakukan oleh Regional CEO Region 11 Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Pati, dengan disaksikan Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos serta jajaran Prokopimda di Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 28 September 2026. Dalam sambutannya, Alex mengatakan kehadiran Bank Mandiri tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank Mandiri katanya siap mendukung berbagai segmen usaha masyarakat melalui kemudahan akses permodalan serta penyediaan solusi transaksi digital yang andal. Dengan dirinya kantor cabang tersebut, masyarakat Waikabubak dapat menikmati layanan perbankan yang lengkap, aman dan nyaman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Bank Mandiri juga terus mengintegrasikan layanan fisik dengan ekonomi ekosistem digital termasuk Living by Mandiri untuk nasabah retail serta Kopra by Mandiri bagi nasabah korporasi dan pelaku usaha. Pada kesempatan itu, Alex menyampaikan apresiasi kepada regulator yakni OJK dan Bank Indonesia serta masyarakat dan nasabah Waikabubak atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Mandiri. Kehadiran kantor cabang pembantu Waikabubak diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha baru, dan mendorong pemetaan ekonomi di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari rri.co.id. Tim pelajar Sumba bawa pulang sejumlah medali emas. Bupati Sumba Barat Yon Seresa bersama Sekretaris Daerah Yermia Dapodo Desos dan jajaran menyambut kepulangan tim Sumba Bisa di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Jumat 25 September 2026. Penyambutan tersebut dilakukan setelah para pelajar berhasil mengharumkan nama Sumba Barat dan Indonesia dalam ajang World Invention Competition dan Exhibition 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Sumba Bisa mengikuti WISE 2006 yang berlangsung pada 19 hingga 24 September 2006. Delegasi tersebut terdiri atas pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang membawa berbagai gagasan serta hasil penelitian berbasis ilmu pengetahuan dan potensi lingkungan sekitar. Dalam kompetisi internasional itu, tim Sumba Bisa bergabung dengan 66 peserta dari berbagai wilayah Indonesia termasuk Papua, Madura, dan Surabaya. 4 sekolah asal Sumba Barat turut mengirimkan delegasi, yakni SD Negeri Dirka 2 Kabupak, SMP Negeri 2 WK Bubak, SMAN 1 WK Bubak, dan SMA Swasta Kristen WK Bubak. Salah satu penelitian yang dibawa dalam kompetisi tersebut merupakan karya siswa SMA mengenai pemanfaatan minyak biji non-pangan lokal Sumba seperti Sclerotia oleosa, Calopilum inopilum, dan Sterculia feotida sebagai bahan substitusi bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan. Setelah mengikuti proses presentasi dan penjurian, perjuangan para siswa membuahkan banyak medali emas. Bupati Yonsane mengapresiasi prestasi tersebut dan menyambutnya sebagai anugerah bagi dunia pendidikan di Sumba Barat. Ia menyampaikan penghargaan kepada para siswa, guru pendamping, orang tua, serta seluruh pihak yang mendukung perjalanan tim Sumba Bisa hingga tampil di tingkat internasional. Tim Sumba Bisa dalam kompetisi tersebut mendapat pendampingan dari akademisi dan tim ahli, yakni Profesor Wilianto Anggoro dari Universitas Kristen Petra Surabaya dan Dr. Budi Santoso MPD CHT dari tim Experts Indonesia Young Change Association serta Kepala DPKO Samuel Kalikula SPD MPD. Bupati berharap prestasi tersebut dapat menginspirasi sekolah lain untuk mengembangkan budaya penelitian, kreativitas, dan inovasi.

0: Emang Kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Mas dari Jalan Belanda nomor 1 Gombak FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu terus berjalan dan tentunya aktivitas kita pun mulai semakin ramai di pagi hari ini. Dan mari kita awali pagi hari ini dengan hati dan pikiran yang positif dan memberikan semangat untuk pada diri kita untuk mampu menjalani pagi ini dan melaksanakan segala pekerjaan serta aktivitas yang kita lakukan hari ini. Karena setiap pagi adalah kesempatan untuk mengatakan pada diri sendiri hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan tentunya pendengar, kami sampaikan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami karena kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi aktual menarik. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya pendengar, Mas dari Jalan Melada nomor 1 Kebu Bagi FM 96,9 MHz, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti Sumba pagi hari ini. Bupati SBD resmi tutup turnamen on fire RWT Cup. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonula SD secara resmi menutup turnamen on fire RWT Jiwa Cup Jilid 2 tahun 2026 di Desa Omberade, Kecamatan Jawa Tengah. Jumat 25 September 2026, penutupan turnamen sepak bola tersebut berlangsung meriah.

Pardaya Markus dari Rotalo, Asisten Administrasi Umum Enos EKDD, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan bank dan BPJS, Camat Jawa Tengah, Camat Jawa Timur, Kepala Desa Merade, Wanurita dan Kadiroma, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh olahraga. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Ngadu Bonula menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia peserta serta pemerintah desa dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti On Fire RWT Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga dapat menumbuhkan sportivitas, mempererat persaudaraan serta menjadi ruang untuk pengembangan bakat dan prestasi generasi muda. Bupati juga mengajak generasi muda untuk terus mengasah kemampuan dan mengisi waktu dengan kegiatan positif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap potensi dan kegiatan positif yang dilakukan generasi muda serta masyarakat. Para orang tua juga diharapkan terus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam menekuni olahraga dan berbagai kegiatan positif lainnya. Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar tetap menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan fair play karena kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari kompetisi. Ia menekankan bahwa persaudaraan harus tetap dijaga di atas hasil pertandingan. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Bupati Sumba Barat Daya kemudian secara resmi menyatakan turnamen On Fire RWT Cup Jilid 2 tahun 2026 ditutup. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Katuai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

0: Kembangan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri